0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang negara asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu waktunya pemeriksaan bagaimana.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut yang terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parkolwil yang ada 5 parkolwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
15: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
18: Dengok ini rutin bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
18: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini. Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
2: Universitas ini yang wujudnya game.
22: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
2: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
22: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
23: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
22: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan di balik bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti mimbar keagamaan kali ini di ibadah minggu bersama dengan Gereja Bethel Indonesia edisi 24 Mei 2026. Selamat mengikuti, pendengar.
1: Ibadah Minggu, Pol 1 RRI Sumedang.
2: Shalom. Selamat hari Minggu kita semua. Mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan untuk kita memberikan yang terbaik. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatunya yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Untuk meresponi ucapan syukur kita, mari kita nyanyikan, "Kemanakah kami mencari?"

Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami datang dengan puji-pujian di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Pertolongan hidup kami hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Dan Engkau ada dalam kehidupan kami.

Hanya Kau adalah satu-satunya dalam kehidupan kami, Yesus. Satu-satunya jalan yang harus kami lalui. Satu-satunya jalan di mana kami berjalan bersama-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, jika kami bersandar pada pengertian kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan, jika kami bersandar pada kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Ampuni jika kami melewati dengan rasa angkuh. Kami minta ampun, Tuhan. Kami ingin lebih dan lebih lagi di hari-hari kami berikutnya, kami melewati dengan kerendahan hati, dengan kerendahan diri kami di dalam hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau, Tuhan, yang sanggup membukakan jalan dalam kehidupan kami. Hanya Kau, Tuhan, yang sanggup menyembuhkan kehidupan kami, menyembuhkan rasa sakit kami. Hanya Engkau, Tuhan, yang selalu menambahkan dan memperbaharui hikmat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih.

0: Terima kasih Tuhan. Kami membawa dupa yang harum di dalam hadirat-Mu. Dalam puji-pujian dan penyembahan. Dalam perkataan yang mengatakan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan-Mu. Terima kasih buat anugerah, buat setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Apa yang ada di tangan kami bukan menjadi kesombongan kami. Apa yang ada di tangan kami bukan membuat kehidupan kami jauh dari Tuhan. Apa yang ada di tangan kami itu yang membuat kami selalu mengucap syukur. Sebab sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sebab kami percaya kebenaran firman-Mu adalah menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu menegur langkah demi langkah kehidupan kami, sikap kehidupan kami, perbuatan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu mendidik kehidupan kami untuk kami menjadi orang yang benar. Benar di mata Tuhan, benar di mata sesama. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan selalu membawa damai sejahtera. Di dalam kebenaran firman-Mu, memimpin kehidupan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.
1: Shalom. Ya,
0: puji nama Tuhan. Tuhan selalu sertai dalam kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera. Dan dalam setiap apapun yang menjadi tantangan hidup kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus yang melebihi doa dan pikiran kita. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ke-14. Di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudara, firman Tuhan hari ini, kita harus mengerti apa itu Roh Kudus. Tuhan yang menjadi manusia, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan terangkat ke sorga. Di dalam kitab Matius pasal yang pertama tertulis Immanuel, Allah yang menyertai kita atau Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saat Yesus Kristus terangkat ke sorga, Dia tidak meninggalkan kehidupan kita sebagai yatim piatu. Tetapi Yesus menganugerahkan Roh Kudus saat percaya kita kepada Yesus Kristus, saat Tuhan yang memilih kehidupan kita, dan kita meresponi, kita percaya kepada-Nya. Maka Tuhan menganugerahkan Roh Kudus. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, saudara, bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran itu, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saya ingin menegaskan, saudara, bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran itu tidak berupa menjadi manusia. Bukan manusia, tetapi roh yang datang daripada Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan, kita garis bawahi kalimat yang berikutnya, akan diam di dalam kamu. Berarti dalam bentuk roh. Roh yang datang daripada Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kita. Banyak penafsiran mengatakan bahwa karena ada kalimat ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain di dalam ayat yang ke-16. Banyak yang menafsirkan dalam rupa manusia. Tetapi bukan, saudara. Di dalam ayat 16, 17, dan 18 jelas dikatakan bahwa roh kebenaran, seorang penolong yang lain, yaitu dalam rupa roh. Jadi kita dapat melihat, saudara, bahwa Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu membawa kehidupan kita untuk mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana roh-Nya pun bekerja dalam kehidupan kita. Pentakosta yang pertama adalah ketika murid-murid Tuhan menanti-nantikan Roh Kudus. Kemudian dipenuhi Roh Kudus di loteng atas. Kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh. Lawatan Tuhan terjadi begitu besar. Begitu luar biasa. Dan kita dapat melihat, saudara, saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus melewati tahap yang pertama, yaitu baptisan air. Sebagai tanda kehidupan kita menyerahkan diri dan bertobat. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar dalam perkataan saja, tetapi kita harus melewati baptisan air atau baptisan selam. Setelah itu yang kedua, kita harus melewati yang namanya baptisan Roh Kudus. Dalam rupa Tuhan menganugerahkan kehidupan kita sehingga kita bisa berbahasa roh.

Jadi mari, wes saudara. Dalam kehidupan kita, kita harus melewati tahap-tahap berikut. Bahasa roh, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta bahasa roh. Ada suatu waktu dan waktunya Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan itu. Tuhan akan mengajarkan supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa roh bukan menjadi tren. Berbahasa roh itu adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan saat kita mengalami bahasa roh, maka terjadi juga pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kita. Sebelum kita juga menerima bahasa roh, saat kita meminta, kita harus juga mau meresponi, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Dimanalah kita dapat mengenal sebuah pohon, disitulah juga kita harus mengenal apa nama buahnya. Jadi dalam kehidupan kita juga, saudara, kita harus mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan untuk dipimpin hidup dalam hal yang benar. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus masuk dalam ciptaan yang baru. Kuasa Roh Kudus menguatkan kita. Kuasa Roh Kudus menyadarkan kita. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ketiga, mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi, saudara, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, jangan engkau khawatir, jangan engkau ragu, jangan engkau bimbang. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan kita bukan pasrah, tetapi kehidupan kita harus memilih berserah. Sebab dalam kata berserah, kehidupan kita bukan apa kata Tuhan, tetapi kita berjalan bersama Tuhan. Supaya di dalam perjalanan hidup kita, saat kita memilih berserah, kita ada upaya untuk menghidupi firman dalam kehidupan kita. Kita berupaya untuk menghidupi waktu-waktu doa kita. Ingat, saudara, waktu doa kita bukan hanya satu minggu sekali, tetapi waktu doa kita setiap waktu. Puasa kita bukan berarti tidak ada. Puasa kita ada. Banyak puasa doa kita. Kita bisa belajar dalam firman Tuhan. Jadi mari hidupi apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semuanya itu adalah ya dan amin. Semuanya adalah cinta Tuhan buat kehidupan kita. Dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan memilih manusia dan demi manusia untuk menjadi orang pilihannya. Kita dapat mengenal Musa, Abraham, Nuh. Ada banyak lain yang Tuhan pilih untuk menjadi penyambung lidah kepada manusia yang lain. Untuk tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala. Bukan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan. Itu yang terjadi dalam perjanjian lama. Dan sampai tibalah dalam perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia. Banyak orang menyangkal, kenapa harus menjadi manusia? Itu hak Tuhan. Tuhan mau menjadi manusia, itu hak Tuhan. Karena Tuhan mengasihi ciptaannya. Kenapa begitu, saudara? Karena kita harus tahu, Adam dan Hawa saja, saat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membuat ciptaan yang baru. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab menuliskan, Alkitab di dalam Alkitab tertulis, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mencari. Tuhan memanggil. Tuhan membuat pakaian bagi mereka. Sebab saat mereka belum jatuh dalam dosa, mereka memakai tubuh kemuliaan. Tetapi saat mereka jatuh dalam dosa, karena melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, Adam dan Hawa merasa telanjang. Dan mereka menyemat, mengambil daun untuk menutupi kemaluannya. Tetapi Tuhan, kembali lagi saudara, Tuhan mencari, memanggil, dan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang. Itulah mengapa Tuhan dalam perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia. Itu adalah hak Tuhan. Kita harus ketahui, kita sebagai manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak dapat menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, rencana Tuhan pasti terbaik dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi mari ibu saudara, jangan kita menyangkal kalau Tuhan menjadi manusia. Karena itu adalah bukti cinta Tuhan, bukti kasih Tuhan buat kehidupan kita. Jadi apa juga yang tertulis dalam Efesus pasal yang ketiga yang ke-20? Mengapa harus Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Diam di dalam kehidupan kita. Kalau kita tadi baca Yohanes pasal 14, kita yang mengenal Dia, kita yang mengenal Roh itu. Karena apa? Roh itu diam dalam kehidupan kita. Maka itu tertulis dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya saudara, apa kemampuan kita? Kita ini terbatas. Kita perlu akui kita manusia terbatas. Kita punya jabatan yang paling tertinggi. Tapi kita ada batasnya, ya saudara. Kita punya harta yang banyak. Kita perlu ketahui, kita itu tetap terbatas. Sebagai contoh, ya saudara. Mohon maaf sebelumnya. Kita mau orang kaya, tetap di dalam kehidupan orang kaya ada ketakutan. Mohon maaf sekali lagi, saudara. Kita juga orang yang belum kaya, tetap di dalamnya ada ketakutan. Maka dari itu, kenapa kehidupan kita perlu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berjalan bersama Tuhan. Bukan berjalan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Karena, saudara, karena hanya Tuhan, hanya Roh-Nya yang membuat kita tersadar apa yang Tuhan persiapkan buat kehidupan kita itu jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Ada dua poin pada hari ini, saudara, yang kita belajari untuk kita mengenal karakter daripada Roh Kudus. Yang pertama, karakter daripada Roh Kudus adalah pribadi yang menolong. Tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan seorang penolong yang lain. Berarti pribadi, tapi dalam rupa Roh. Karena dunia tidak dapat mengenal Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dan dunia tidak dapat melihat Dia. Karena Roh itu, atau seorang penolong yang lain, itu diam dalam kehidupan kita. Dialah seorang penolong, pribadi yang menolong. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saudara, yang dikatakan pribadi yang menolong, dalam hal yang sederhana saja. Saat kita menghadapi problema hidup ini, dalam problema hidup ini beban yang berat. Kita diingatkan firman Tuhan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Itulah salah satu contoh yang sederhana. Bahwa Roh yang ada dalam kehidupan kita, diam dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang menolong. Saat kita menghadapi beban berat itu dan kita mengenal, mengingat, diingatkan firman Tuhan. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Firman itu yang menguatkan kehidupan kita. Itu salah satu contoh sederhana. Bahwa Roh Kudus menjadi pribadi yang menolong. Lalu yang berikutnya, saudara. Yang kedua. Karakter daripada Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar. Mari kita baca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Di situ tertulis R-nya huruf besar. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Di situ juga kembali tertulis dalam huruf R yang besar. Jadi, saudara, kita harus percaya. Jangan menyangkal bahwa Tuhan menjadi manusia. Itu hak Tuhan. Kita gak bisa menafsirkan dengan tidak baik. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Kita gak usah menafsirkan seperti itu. Satu hal yang kita harus percaya, itu hak Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Karena itu adalah bukti Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan buat kehidupan manusia. Supaya kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Sebab hanya satu-satunya Yesus Kristus menjadi juru selamat. Jadi kita dapat melihat, saudara, bahwa pribadi yang mengajar. Kita diingatkan dalam hal-hal apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan di dalam langkah demi langkah kehidupan kita. Saya percaya. Mari kita hidupi doa kita. Mari kita hidupi membaca firman Tuhan. Supaya kita lebih mengenal roh yang diam dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi yang menolong dan sebagai pribadi yang mengajar. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Hari Pentakosta itu adalah hari yang mengingatkan kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai yatim piatu. Tetapi Tuhan menganugerahkan Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengenal karakter Roh Kudus. Pribadi yang menolong, pribadi yang mengajar. Biarlah di hari-hari berikutnya, di usia-usia berikutnya, Tuhan, di hari ini kami semakin hari menghidupi firman-Mu, menghidupi kehidupan doa. Biar semakin hari kami mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mengenal roh-Nya yang menolong dan mengajar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, Engkau tidak pernah berubah. Engkau adalah pribadi, Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan dan peduli dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Manusia terbatas. Tetapi kami sangat mengucapkan syukur, Engkau Tuhan menjadi manusia, Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Engkau Tuhan yang bukan hanya ada di tahta, tetapi Engkau Tuhan yang turun menjadi manusia. Artinya, Tuhan yang membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, kami pun merasakan itu. Bagaimana Adam dan Hawa saat jatuh dalam dosa, Engkau tidak buang. Engkau tidak membuang Adam dan Hawa. Tetapi Engkau mencari, memanggil Adam dan Hawa. Dan membuat pakaian bagi mereka. Bagi Adam dan Hawa. Dan Engkau menyertai Adam dan Hawa. Kami juga Tuhan merasakan seburuk-buruknya perbuatan kehidupan kami. Seburuk-buruknya perjalanan hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tangan-Mu selalu terbuka supaya kehidupan kami tersadar kami harus kembali kepada Tuhan. kami harus melalui jalan pertobatan. Biarlah kami meninggalkan manusia lama untuk kami mengalami ciptaan yang baru. Percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi manusia. Yesus Kristus, satu-satunya yang akan menjadi hakim yang adil untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati para pendengar pada hari ini. Engkau Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan bagi para pendengar hari ini. Engkau juga Tuhan yang membukakan jalan, pintu jalan keluar bagi mereka. Dan Engkau juga Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya menjadi kebutuhan hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Dunia boleh berubah, tetapi satu hal, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu menopang. Engkau tidak akan pernah biarkan kehidupan kami sampai jatuh tergeletak. Sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di kota Solo ini. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kejayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar nomor 18, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sampang pagi ini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1. 100,8 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,8 FM di Sampang yang kami pancar luaskan dari Perataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Tetap semangat menjalani aktivitas kita. Dan di jumpa kita pada sampai pagi ini, kami hadirkan berbagai informasi terupdate ke luar negara Anda seputar Jawa Timur. Sebagai informasi perdana, peternak asal desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Khairurrahim ini merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Sipu ini dibeli dengan harga 100 juta rupiah. Rizal mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki bobot sekitar 350 kg. Saat mulai dipelihara, melalui perawatan dan pola pakan khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Pendengar, menurut Rizal, sapi Sipu berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses pengemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Dalam sehari, kebutuhan ketela mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dengan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden. Pendengar, Rizal mengaku tidak menyangka ternyata bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini sapi kesayangannya itu ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Di sela perawatan, Rizal juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapi. Rizal mengaku senang sekali, bangga karena ternaknya dipercaya menjadi hewan kurban orang nomor satu di Indonesia.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sampai pagi ini.
3: Seratus FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, semangat gotong royong kembali terlihat di tengah musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Duku Kates, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan, perangkat desa, hingga masyarakat setempat bahu-membahu membersihkan material longsor yang menutup jalan akibat luapan sungai. Tak hanya fokus pada pembersihan, mereka juga membangun jembatan darurat dari sesek bambu sepanjang kurang lebih 10 meter sebagai akses sementara agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan. Dan Ramil tipe B 0802-01 Balong, Kapten Chris Hadi Eko mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah cepat untuk memulihkan akses jalan dan membantu masyarakat agar tidak terlalu lama terdampak akibat bencana. Fokus kerja bakti hari ini ada dua, yakni lanjut membersihkan lumpur dan longsor tanah yang menutup jalan, serta membuat jembatan darurat dari sesek bambu sepanjang 10 km. Jembatan ini untuk membantu warga karena jembatan yang lama hanyut. Disampaikan Hadi di sela-sela kegiatan. Ia menambahkan, penanganan pasca bencana dilakukan secara bertahap sejak hari pertama bencana terjadi. Menurutnya tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir dan longsor yang cukup parah di wilayah tersebut. Pamat TNI AD dan itu menegaskan semangat kebersamaan dan kepedulian seluruh unsur yang terlibat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penanganan bencana di wilayah tersebut. Berkat kerja keras dan gotong royong yang dilakukan sejak pagi, material lumpur dan tanah longsor akhirnya berhasil disingkirkan. Akses jalan pun mulai dapat dilalui kembali meski sementara masih menggunakan jembatan darurat. Aksi cepat para prajurit jajaran Kodim 0802 Ponorogo tersebut mendapat apresiasi dari Danrem 081 garing DSJ Kolonel Untoro Haryanto. Menurutnya kehadiran TNI harus mampu memberikan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama saat menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Prajurit TNI harus selalu hadir di tengah kesulitan rakyat dan menjadi bagian dari solusi. Apa yang dilakukan anggota di lapangan merupakan bentuk nyata kepedulian serta pengabdian kepada masyarakat. Tak hanya berdampak, tetapi juga harus cepat seperti aksi penanganan bencana dalam menyelesaikannya seperti yang terjadi di Desa Balong. Kolonel Untoro berharap melalui sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan proses pemulihan pasca bencana di wilayah Balong dapat berjalan lebih cepat sehingga aktivitas warga kembali normal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Sampang pagi ini.
1: Seratus koma delapan FM di Sampang, Purus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kami telah hadirkan informasi sapi yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto, jenis Simmental Cross dari Ponorogo. Juga dari Bondowoso dihadirkan sapi sejenis Simmental Cross, seekor sapi yang memilih peternak Caraka Farm, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI juga pada Idul Adha 2026 ini. Sapi bernama Pasa ini memiliki berat bobot di atas 1 ton dan merupakan hasil inseminasi buatan, berusia 2 tahun 4 bulan. Pemilik Caraka Farm, Erik Setiawan, mengaku bangga karena sapi peliharannya dibeli Presiden Republik Indonesia. Ia menyebut momen tersebut menjadi motivasi bagi dirinya maupun peternak lain di Bondowoso untuk terus meningkatkan kualitas ternak. Erik menjelaskan awal mula sapinya miliknya diketahui petugas berawal dari tenaga kesehatan hewan di Puskeswan Tapen berkunjung ke kandangnya. Petugas mengetahui Caraka Farm kerap memiliki sapi berukuran jumbo karena aktif dalam usaha jual beli ternak dengan rutin mengikuti kontes. Pendengar, menurut Erik, istilah sapi jumbo digunakan untuk sapi dengan bobot di atas 1 ton. Saat ini di kandangnya terdapat sekitar 6 ekor sapi jumbo, sementara sebelumnya sekitar 15 ekor sapi berukuran serupa telah dikirim ke Jakarta. Erik menyebut usaha peternakannya saat ini lebih fokus pada penggemukan sapi atau fattening. Sedangkan indukan untuk breeding dipelihara oleh saudaranya dalam satu periode usaha sekitar 205 ekor sapi telah keluar dari kandangnya. Mendengar informasi serupa, kami hadirkan pula dari Lumajang bahwa kebanggaan dirasakan Rehan, pemilik sapi jenis Mental Cross asal Kabupaten Lumajang. Setelah sapinya bernama Kang Jo ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berbobot 1 ton 144 kg tersebut diperkirakan masih akan terus mengalami kenaikan berat badan menjelang Idul Adha. Sebelum dikenal dengan nama Kang Jo, sapi tersebut sempat berganti nama menjadi Warkudeta. Namun karena sering tidak nafsu makan, maka namanya pun diganti ke Kang Jo. Wow, nama Kang Jo ini mungkin bisa, bagi Anda yang kurus-kurus bisa kasih nama Kang Jo nih ya. Mendengar, Rehan mengaku sangat bangga dan bahagia karena sapinya dapat menjadi hewan kurban pilihan presiden. Menurutnya pencapaian tersebut menjadi hasil dari ketelatenan dan perhatian yang selama ini diberikan dalam merawat Kang Jo. Ia mengatakan dirinya membesarkan sapi tersebut dengan penuh rasa sayang, keikhlasan, dan sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Perawatan Kang Jo dilakukan secara intensif sejak awal pembelian, mulai dari menjaga pola makan, kebersihan kandang, hingga pemantauan kesehatan rutin secara terus-menerus dilakukan agar kondisi sapi tetap sehat dan prima. Dengan terpilihnya Kang Jo sebagai sapi kurban presiden, Rehan mengaku berharap hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi para peternak di Lumajang untuk terus meningkatkan kualitas peternakan, perawatan sapi ternak mereka. Mendengar, 3 sapi dari Jawa Timur, dari Ponorogo, Zipo, dari Lumajang, Pasa, dan juga dari Lumajang, Kang Jo, dan dari Bondowoso, Pasa, menjadi sapi pilihan presiden untuk kurban 1447 Idul Adha tahun ini. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini, pastikan Anda terus bersama kami di 100,8 FM sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Tohir Udut pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
5: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di hari Minggu kalender yang ke-24 di bulan Mei 2026. Seperti biasa setiap hari Minggu kita ada di program Idola Anak dan nanti akan hadir di minggu ini bersama adik-adik kita dari SDIT Al Faizin Sampang. Dengan tema kita hari ini, transformasi literasi digital mengubah layar menjadi sarana pengungkit prestasi siswa. Dan sebelum nanti kita mulai acara ini, kita lanjutkan lagi lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk para pendengar setia radio dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari siswa kelas 6 SDIT Al-Faizin Sampang yang pada kesempatan kali ini mendapat kesempatan istimewa untuk berbagi pengalaman belajar melalui program siaran radio edukatif. Kami merasa sangat senang karena dapat berbincang dan berbagi cerita tentang proses pembuatan mini skripsi yang telah kami selesaikan.
2: Mini skripsi ini merupakan salah satu bentuk latihan bagi kami untuk belajar meneliti, mencari informasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan menyampaikan hasil karya dengan percaya diri. Dalam prosesnya, tentu ada banyak pengalaman menarik, tantangan, serta pelajaran berharga yang kami dapatkan. Pada siaran hari ini, kami bertiga akan menjadi narasumber sekaligus berbagi materi mengenai tema mini skripsi yang telah kami kerjakan, yaitu inovasi aplikasi pembelajaran dari murid untuk murid. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi, menambah wawasan, dan memotivasi teman-teman untuk terus semangat belajar dan berkarya.
3: Perlu diketahui, untuk mini skripsi ini kami dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing ada 7-8 siswa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta semua pihak yang telah membimbing dan mendukung kami hingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selamat mengikuti siaran kami. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, dari mini skripsi, apa nih judul kamu?
3: Nah, judul aku adalah Analisis Efektivitas Pigmen Alami dalam Pewarna Makanan Ramah Lingkungan.
1: Berarti tentang pewarna makanan?
3: Iya, yang alami.
2: Pewarna alami gitu.
3: Iya.
2: Dari tanaman tumbuhan.
3: Iya.
1: Kalau kamu?
2: Aku tentang caranya gunung berapi meletus. Jadi kayak kalau di alam itu langsung itu bukan kayak berbahaya banget, jadi kayak buat gitu loh. Kalau kamu?
1: Kalau aku sih karakterisasi masker bubuk ekstrak pepaya sebagai bahan dasar masker organik alami.
2: Oh, jadi kayak buat masker gitu?
1: Iya dong. Iya, jadi masker tuh kayak kan dari pepaya kan, jarang ada masker buah dari pepaya, jadi kita mengambil pepaya karena sangat amat banyak ditemui gitu.
2: Itu sih bagus banget.
1: Bagus. Kalau kamu apa aja bunga atau apa aja yang bisa dibuat pigmen alami?
3: Banyak sih, ada bunga telang sama rosalia, yang bunga yang kita pilih untuk menjadi pewarna alami.
1: Dua doang?
3: Iya, yang lainnya itu buah, ada kunyit, buah naga.
1: Oh, kunyit bisa?
2: Kunyit, aku baru tahu juga.
3: Warna kuning.
2: Jadi kok warna kuning gitu?
1: Iya kan, bisa diminum loh.
3: Bisa.
1: Kalau kamu cara buat gunungnya tuh pakai apa sih?
2: Cara buat gunungnya tuh kayak kita tuh harus pilih triplex dulu, terus baru nanti botol kita tuh dibuka gitu loh. Habis itu ditaruh, ditempelin, terus pakai koran. Korannya dibasahin gitu.
1: Jadi kayak jadi bubur koran.
2: Iya, bubur koran, habis itu ditempelin pakai lem fox.
3: Kalau kamu?
1: Kalau aku paling pepaya doang, terus dipotong, dikeringin, di blender, udah jadi masker itu.
2: Wah, suah.
1: Enggak jadi sih, masih nyawa. Ada beras sama vitamin juga sih. Terus, apa lagi ya?
4: itu apa sih? Apa yang kamu suka dari mini skripsi ini?
3: Karena dari mini skripsi ini saya jadi tahu kalau pigmen itu ada yang membahayakan, ada yang enggak. Jadi dari mini skripsi ini saya memilih untuk memilih pigmen alami yang sehat untuk tubuh.
4: Yang berbahaya seperti apa tuh kira-kira?
3: Ya, yang saya cari di internet itu tuh banyak sekali korban yang menjadi yang membuat pewarna makanan yang membahayakan seperti pewarna pakaian dan darah tikus.
2: Ih,
3: ya aku dapat dari TikTok tahu.
2: Sumpah.
3: Nah, iya.
2: Baru tahu, ih.
4: Ya, kalau kamu? Kalau kamu paling menyenangkan tuh apa?
2: Pas anu sih, lagi ngebuat gunung meletus.
4: Apa sih? Kayak buat
2: gunung meletus gitu ya. Iya. Pas apa tuh gunungnya tuh diletusin. Itu ya, enak.
4: Lucu tuh. Itu lucu.
2: Kalau kamu?
4: Kalau aku apa ya? Motong pepaya kali. Buat itu serius nih. Terus keringin karena enggak ada matahari ya. Jadi pakai oven waktu itu.
2: Ya Allah. Pakai oven.
4: Pakai oven. Orang kaya nih oven.
2: Oven orang kaya.
4: Ayo kamu.
3: Bagaimana proses awal kamu dalam menyusun mini skripsi kamu?
4: Aku.
3: Iya.
4: Sebenarnya awalnya tuh gak mau pakai judul ini. Mau pakai mie buah naga.
2: Mie buah naga, woi. Berarti nanti mie-nya jadi kayak warna pink gitu.
4: Iya, itu betul, itu betul. Iya.
2: Aku tuh dapat dari kayak kadang muncul di beranda cara membuat dari bahan alami gitu loh.
4: Mie nanas.
2: Iya. Enggak.
4: Mie buah naga gitu kan. Yeah. Cuman waktu diajukan ke kepala sekolah, kepalanya bilang, "Ini terlalu biasa." Wow, terlalu biasa.
2: Terlalu biasa.
4: Jadi dia tertarik sama masker, ya udah jadi ambil judul masker itu. Yeah. Gitu. Kalau kamu gimana awalnya?
2: Awalnya ada beberapa, tapi karena kayak mungkin awal-awal aku pengen gunung meletus, terus kebetulan juga bapak pembimbingku itu juga setuju dan dapat deh.
4: Langsung tuh
2: dia. Iya. Iya.
4: Kamu?
3: Kalau aku sih awalnya tuh berdiskusi dulu ya memilih yang mana. Nah,
4: awalnya sebenarnya apa tuh awalnya yang apa?
2: Awalnya apa tuh?
3: Membuat tepung bakso dari kulit kerang. Kan wah, banyak
2: hah?
3: Ya?
2: Hah, bisa. Emang bisa?
3: Iya, bisa. Wah, nanti harus kita tumbuh-tumbuh.
2: Jadi bubuk gitu.
4: Kamu ya. Kamu tahu kerang bisa dibuat tepung?
3: Tapi karena Bu Ati bilang kalau misalnya pakai kulit kerang kan takut enggak bisa ya, keras kan ya? Jadinya Bu Ati itu milihnya pewarna pigmen alami aja biar gampang dibuat dan juga bagus ya kan.
4: Tapi waktu itu punya kamu bisa diminum enggak sih ya?
2: Iya. Enak banget tuh.
3: Es bunga telang itu enak.
2: Enak.
4: Tapi gak manis waktu itu, perasaan aku nyoba deh.
2: Itu soalnya kebanyakan apa no?
4: Kebanyakan pahit soalnya. Itu gak sih kebanyakan lemon dia?
2: Oh iya, aku kira lemon
4: sampai asem.
2: Iya. Anak-anak sampai minum, sampai dimakan anjir. Astagfirullahaladzim. Maaf.
4: Nah, gimana kamu mengatasi kesulitan waktu mini skripsi itu?
3: Bekerja sama dengan kelompok saya.
2: Bekerja sama?
4: Bekerja sama maksudnya kayak
2: dirombak.
4: Kalau kamu?
2: Ya kayak enggak tahu sih. Ya bekerja sama juga sih.
4: Aku apa ya? Aku waktu sulit tuh waktu pengeringan sebenarnya. Karena waktu itu lagi musim hujan kan. Jadi kayak matahari tuh jarang.
2: Ah iya, sama ya. Mau ngeringin apa itu fondasi buat anunya juga.
4: Ngeringin pepaya, jadi nanti kalau misalkan enggak keringan enggak bisa di blender kan.
2: Iya.
4: Ya udah gitu, ya udah kasih oven. Oven paling sekitar 1 jam lah dalam oven. Tuh,
2: ayo. 1 jam. Manfaatnya mini skripsi itu buat apa sih?
4: Kamu apa?
2: Kalau aku ya, itu biar kayak agak monoton di kelas gitu loh belajarnya.
4: Biar jadi kayak semangat
2: gitu. Iya. Jadi enggak pakai buku doang, bisa langsung praktekin.
4: Kalau kamu?
3: Kalau aku biar bisa persiapan buat kuliah, kan mini skripsi.
2: Buat ku
4: Kalau aku apa ya? Manfaatnya ya? Bisa membuat kulit orang jadi lebih bersih. Bisa. Jadi buat apa? Wajah tuh jadi lebih bersih, lebih kelihatan bagus gitu loh. Dan gak ada jerawatnya gitu.
2: Wah.
4: Gitu. apa sih pelajaran yang paling berkesan yang sampai membekas sampai sekarang?
2: Ah ya, kalau aku ya itu paling reaksinya dari Cuka sama Anu sih, soalnya kayak seru banget gitu.
4: Eh,
3: ya, kalau kamu?
4: Dari Cuka yang dicampur.
2: Iya, Cuka ya, dicampurin sama apa tuh?
4: Aku ya, sabun. Sebenarnya waktu itu yang membuat masker tuh kan lengket kan ya, waktu blender tuh lengket, jadi kayak bingung kasih apa, ternyata kasih beras jadi gak lengket dan ya udah jadi masker gitu loh, terus ditambahin vitamin, itu paling berkesan. Terus kalau kamu?
3: Kalau aku paling berkesan itu bisa buat orang tuh jadi lebih aman buat tubuhnya kan, kan pigmen alami.
2: Ah iya iya.
3: Iya.
4: Iya, bukan kayak jadi,
2: kayak
4: makanan gitu ya.
3: Iya. Bagaimana perasaan kamu setelah berhasil menyelesaikan tugas kamu?
2: Jujur seneng banget sih, tapi kadang kayak kadang gak suka banget sama kalau gagal.
4: Oh, kalau gagal kayak jadi gak bisa gitu?
2: Iya, harus keringin lagi.
4: Kalau aku apa ya? Yang paling apa? Kayak senang.
2: Paling seneng gak, perasaan kamu deh?
4: Perasaan aku seneng. Karena waktu itu kayak aku gak yakin ini bakal jadi terbaik gitu kan. Ternyata masuk.
3: Mantap.
4: Itu.
3: Apa pesan aku untuk teman-teman yang akan membuat mini skripsi?
2: Pesan ya. Mungkin jangan, nikmati aja lah mini skripsinya. Itu soalnya kita aja tuh kangen loh mini skripsi.
4: Iya lagi.
2: Kan mereka kangen loh. Nikmati aja gitu, pelan-pelan.
4: Kangen karena waktu itu aku waktu mau jelasin tuh gugup gitu.
2: Ah, iya.
4: Waktu itu langsung gak gugup. Gitu sih. Kamu?
3: Pesan aku buat yang akan membuat mini skripsi itu ya tetap semangat lah dan jangan takut karena pasti nanti dibimbing juga ya kan.
2: Iya.
4: Berapa lama kamu buat mini skripsi itu?
2: Palingan mungkin kalau digabungin 2 hari.
4: Semuanya, semuanya.
2: Oh, semuanya. 1 bulan. Iya.
3: Kamu kalau aku 3 sampai 4 bulan tau.
4: Iya.
2: Semua
4: 3 sampai 4 bulan. 1 bulan sebentar gak sih?
2: 1 bulan enggak tahu sih.
4: Tapi kan dia cuma buat itu doang kan.
2: Iya.
4: Tinggal ngeringin. Ya aku kan harus di nunggu paket vitamin juga.
3: Kalau kalian dapat informasi buat mini skripsi itu dari mana?
2: Dari anu sih, dari kayak buku, internet gitu.
4: Iya.
2: TikTok. Kan itu awalnya awalnya aku juga enggak tahu pengen buat apa. Pas lihat di TikTok, oh gampang nih buat gunung meletus gitu.
3: Ya kalau aku sih pernah waktu itu nyari di internet kan, buat nyari yang pigmen bahaya tuh lo kan. Jadinya terpikirkanlah untuk membuat pigmen alami. Dan juga selain internet, aku juga nyari di Perpusda.
4: Iya, aku juga sumber informasinya tuh kalau enggak dari perpustakaan. Perpustakaan kan mencari apa kandungan pepaya, yeah, gitu kan. Yeah. Kalau di internet, oh ternyata ada nih masker dari pepaya. Aku juga kaget sebenarnya. Kok bisa pepaya dibuat masker gitu kan? Ternyata bisa. Gitu.
2: Aku juga kaget sih, kok bisa gitu lah.
4: Iya, itu betul. Bagian tersulit di mini skripsi kamu apa?
3: Kalau aku sih waktu nyarinya sih, karena waktu nyari.
2: Oh iya, kan nyari harus nyari di alam liar gitu.
3: Iya, makanya.
4: Bunganya banyak ya bunga.
3: Bunga rosalia itu langka tau.
2: Hah, sumpah.
4: Rosalia warna merah itu bukan?
3: Iya.
2: Yang
3: kebetulan teman kelompokku tuh ada satu. Itu katanya masih ada punya sisa ya kan? Katanya habis beli di Shopee.
2: Ya ampun.
4: Beli di Shopee.
2: Pas nyari informasi sama ngebuat sih.
4: Ngebuat, aku tebak ngebuat gunungnya itu ya?
2: Iya. Soalnya aku lengket.
4: Aku tersulitnya tuh waktu mengeringkan tuh. Kira-kira aku mau nanya nih, kira-kira dampak positif dari kalian tuh apa sih?
2: Dampak positif, gak tau sih.
4: Dampak positif yang kayak dampak baik bagi semua orang gitu.
2: Oh, mungkin kayak jadi lebih tahu gitu cara meletusnya.
3: Dampak
4: positif yang baik apa menurut kamu dari pigmen gitu loh?
3: Oh alah, itu tuh biar bisa orang tahu ya kan, kalau misalnya pigmen alami itu sehat untuk tubuh dan tidak membahayakan
4: dampak organ juga. Oh, dampak positif dari aku tuh kayak bisa kita tuh dapat mengelola pepaya selain buat
2: makanan
4: buat
2: minum
4: kan?
2: Ya.
4: Iya, bisa dibuat wajah, buat masker gitu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya apa kira-kira?
2: Dampak negatif
3: mungkin warnanya kurang cerah ya.
4: Warna enggak muncul gitu ya?
3: Iya. Kadang ada yang kayak gitu.
4: Kamu?
2: Kalau aku enggak tahu sih ya. Mungkin kayak kadang susah keluarnya.
4: Kalau dampak negatif di aku tuh kayak kan karena masker organik alami ya, jadi gak pakai pengawet, jadi kayak cepet
2: anunya.
4: Iya, cepet itu.
2: Aku gak tahu lupa lagi.
3: Cara kalian menyelesaikan mini skripsi itu gimana? Kalau aku sih itu tuh cari di internet sama TikTok gitu ya kan, buat nyari kira-kira pigmen. Kira-kira bahan apa aja yang bisa dijadikan pigmen alami ya kan? Aku cari di TikTok, di internet, kadang juga cari di perpustaka. Kalau kamu?
4: Aku juga nyarinya di internet, di TikTok ada juga. Kadang di Instagram kan lewat tuh apa bahannya, ternyata pepaya gitu. Di perpustaka juga nyari itu informasinya.
2: Aku juga sama sih. Kan kayak nyari di internet. Oh, jadi gini caranya biar kayak ngeluarin lavanya itu.
4: Dan ini bukan cuman di sosmed aja, ternyata bisa kita buat sendiri.
2: Iya.
4: Aku juga kaget kenapa kita tuh kayak ada
2: jiwa peneliti. Jadi kita tuh kayak jadi cosplay peneliti gitu.
3: Iya.
4: Temennya Albert Einstein.
2: Ah iya.
4: Betul itu.
2: Temennya Albert Einstein.
4: Jadi kayak ternyata kita bisa memberi pelajaran gitu Pak bagi anak-anak.
2: Iya, bagi dekel gitu, adik kelas.
4: Kira-kira pembelajaran apa nih yang ada di kamu? Atau IPAS atau apa? Pigmen alami. IPAS kali ya, di kamu ya?
3: Iya, IPAS.
4: Karena kayak mengubah-ngubah terukulan biologi. Di aku apa ya? Pelajaran
2: aku, aku IPA.
4: Ya aku juga IPA kayaknya.
2: Ya semuanya.
4: Soalnya, kan ini tergantung IPA ya? IPA
2: iya.
4: Kebanyakan kayak begini.
2: Kebanyakan IPA.
3: Iya.
4: Jadi kayak nyari IPA, oh ternyata gini loh.
2: Iya.
4: Terus siapa aja yang kamu membantu di sini?
3: Banyak sih sebenarnya, dari ortu, dari guru pembimbing juga ya kan, sama Bu Ati juga kepala sekolah, dan sama guru-guru wali kelas juga. Karena kan ngasih motivasi sama ngasih
4: arahan gitu.
2: Arahan. Ya.
4: Kalau aku juga guru pembimbing, orang tua dan ya teman skripsi lah. Kamu juga ya?
2: Iya. Dari Pak Bu Ati, Pak Rofiq.
3: Ya. Sama Pak Jamal juga.
2: Iya, ya Pak Jamal.
4: Wali kelas. Dan apa ya nama itu? Saya juga ada banyak lah. Kira-kira berapa nih? Kelompok 1, kan satu orang katanya ada 7 sampai 8. Kamu kira-kira yang 7 atau yang 8?
3: Aku sih kayaknya yang 7 deh.
4: Kamu ceweknya ada berapa?
3: Ada 3.
4: 3 ya. Kamu?
2: Sama 3.
4: Ya, aku juga sama. Aku 3.
2: 3 atau 4 ya? Enggak tahu. Oh ya. 3 teh. 4 deh. Gimana sih? 4.
4: Banyak juga ceweknya, enak banget itu. Kan yang cowok kamu kan bandel-bandel ya, gak mengerjain.
3: Iya. Apa sih keseruan kalian waktu ngerjain project mini skripsi ini?
4: Keseruan?
2: Apa ya?
3: Aku duluan ya.
4: Oke.
2: Oh iya, iya.
3: Kan kita kan punya ya, di kelompok aku tuh adalah salah satu murid cewek, namanya Loli ya kan. Itu tuh orangnya tuh kota banget ya kan. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya nyari di alam liar tuh kadang dia teriak, "Ih nyamuk, aku gak suka nyamuk," katanya.
2: itu aduh.
4: Ya, kalau itu aku itu memang benar. Kota
2: banget. Wah,
4: itu keseruanmu liat loli tersiksa gitu.
2: Parah sih, parah.
4: Kira-kira apa keseruannya tuh?
2: Keseruannya pas ngeblender sih. Ngeblender jadi bubur.
3: Koran.
2: Iya.
3: Kamu?
4: Aku suruhannya apa ya? Nyari pepaya kali.
2: Nyari pepaya.
5: Ngebolang ya, ngebolang.
2: Ngebolang.
4: Enggak ngebolang juga sih, enggak ngebolang. Dari temen aku.
2: Hah?
4: Kan ada tuh pohon pepaya kan?
2: Ya Allah,
5: enak banget.
2: Enak banget
4: tuh.
2: Berarti tinggal minta izin terus ambil gitu.
4: Iya, itu betul, itu betul. Siapa tahu nanti kalau kita apa ya, mau buat masker kan? Bisa, siapa tahu ada punya pohon mangga.
2: aku punya.
4: Aku punya tapi gak ada buahnya.
2: Aku ada, banyak tadi.
4: Nanti ya, Japli, kakung. Oke. Berarti menurut kalian tuh internet tuh gak ada, gak semua dampak negatif gitu ya?
2: Iya,
4: gitu
2: ya.
5: Bahkan aku nyari informasi itu dari internet tau.
2: Iya, sama.
5: Sama dari digital juga, dari sosmed.
4: Soal juga kan?
5: Ya kan?
2: Iya, iya, soal ya. Itu.
4: Selain dibantu juga guru les, kan kita bisa juga tuh informasi. Banyak kan sekarang AI yang bisa membantu.
2: Iya,
4: jadi gak semua pelajaran. Internet tuh gak baik ya?
5: Iya.
4: Ingat itu.
2: Internet
4: bisa baik kalau internet kita pergunakan
2: itu memang kadang-kadang
4: baik.
2: Ya, internet.
4: Serius?
2: Ya. Internet itu kadang-kadang enggak baik gitu.
5: Kalau
2: tapi kalau kalau benar yang baik ya, Ba.
4: Kalau benar makainya
2: ya
4: baik tuh. Kalau negatifnya paling banyak makanan di luar sana yang kayak kena gangguan gara-gara itu kan.
2: Enggak
4: mata-mata ya, memanfaatkan dengan baik. Bukan mencari informasi tapi mencari hal yang gitu loh.
5: Iya. Kadang buat main game ya kan?
4: Iya.
5: Kan itu kan
4: boleh main game sih. Cuman jangan sampai berlebihan
2: jangan,
4: aja.
2: Iya.
4: Belajar gitu kan. Contohnya kita kayak
2: jangan
4: miniskripsi, nyari-nyari terus. Sebenarnya waktu itu aku nyari masker pepaya tuh gak ada di TikTok.
5: Aku sih nyari
4: karena
5: di Google.
4: Minim kan orang yang buat masker pepaya tuh. Jadi kayak ya udah, kalau pepaya banyak tuh.
5: Iya, kita juga dapat informasi dari jurnal juga.
4: Jurnal.
5: Bener kan?
2: Iya,
4: jadi jurnalis gitu ya. Apa kandungan pepayanya, bisa apa gitu.
5: Kira-kira pigmen alami itu aman gak buat tubuh gitu.
4: Kalau di kamu kira-kira aman banget atau mending pakai yang pewarna makanan biasa atau pigmen alami gitu?
2: Nah, itu
4: mending pakai pigmen alami atau kayak pewarna biasa kan, kalau pigmen alami ribet tuh kan. Harus ini, harus itu.
5: Mending aku buat pigmen alami sih. Walaupun ribet tapi buat
4: kesehatan,
5: kan aman
2: buat
5: ya.
2: Kesehatan, buat aman.
4: Iya, kalau kamu?
2: Ya,
4: ya ini Gunung Merapi gak bisa.
2: Iya, Gunung Merapi gak bisa.
4: Aku apa ya? Ya buat muka aja sih. Yang banyak jerawatnya tuh acne.
2: Iya, coba buat di rumah deh.
4: Gampang sebenarnya buatnya tuh.
5: Iya, punya aku juga gampang kok.
4: Gak tahu aja belinya. Gak tau vitaminnya aja di mana.
2: Nah, sop itu.
4: Iya aja nanti sop beli.
2: Iya.
4: Gampang ya. Terus, kenapa siswa SD tuh harus ada pembelajaran kayak gini? Kenapa?
2: Gak tau. Mungkin kayak biar
4: dapat pengetahuannya
2: biar pengalaman.
4: Ya.
5: Iya, buat pengalaman, buat nanti
4: pengalaman,
5: kuliah ya kan.
4: 6 tahun sekali.
2: 6 ya. Tahun sekali.
4: Tapi jarang loh aku nemu kayak ada proses begini. Kebanyakan itu gitu. Kira-kira Gunung Merapi itu sebagai media replika, proses gimana prosesnya Gunung Merapi meletus itu? Kayak di kamu kan nggak mungkin soda doang kan?
2: Iya.
4: Apa sih yang buat meletus tuh?
2: Itu ada cuka dicampur sama sabun.
5: Ya.
4: Sabun apa?
2: Sabun cuci piring. aku pakai sabun cuci piring.
5: Oh.
4: Terus?
2: Terus nanti kayak dicampurin, kalau pengen warna itu tinggal dicampurin pewarna makanan doang. Jadi kayak nanti bereaksi. Kalau cukanya aku kurang tahu karena aku udah lupa banget. Tapi
4: ya, karena udah lama banget.
2: Iya, itu. Udah lama.
4: Kita disuruh mengasah ulang
2: miniskripsi.
5: Kalian itu pingin gak sih buat penelitian kayak gini lagi di masa depan?
2: Pengen.
5: Pengen juga
2: jujur pengen.
5: Sih. Pengen, soalnya nyarinya tuh seru
2: banget,
5: ya kan, nyarinya tuh di internet juga.
4: Terus
5: ya kan,
4: jadi merasa aku tuh yang nemuin itu gitu. Jadi kayak ya udah, nanti misalkan lama banget ya aku punya anak ya, jangan anak, misalkan aku punya adik kan bisa dipelajari gitu kan, gimana caranya gitu. Dan itu seru juga sih. Kalau kamu sama ya?
2: Ya sama.
4: Itu jujur seru banget, serius. Terus
5: apa hasil penelitian sesuai kalian tuh sesuai dengan dugaan awal gak?
4: Awalnya enggak sih. Awalnya aku kayak gak duga bakal jadi gitu loh.
2: Iya, sama, sama.
4: Awalnya sih juga aku kira maskernya tuh bakal warna oranye cerah, tau gak sih oranye cerah?
2: Oh, oranye iya, cerah kan bagus, soalnya bagus. Gara-gara anunya.
4: Ada gula gak sih? Ada gantungan, ada kandungan gula di beras itu. Jadi iya, kayak warnanya butek. Gitu. Dari mini skripsi ini apa sih pelajaran bermakna gitu? Pelajaran bermakna apa ya?
2: Apa ya?
4: Kita bisa saling membantu.
2: Iya, bisa saling membantu.
4: Gak bisa, gak membeda-bedakan teman juga kan?
2: Iya. Ya.
4: Jadi yang kita bisa kayak awalnya kita tuh ketemu lawan jenis aja kita kayak dengan mini skripsi ini kayak wow, kita bisa ternyata bekerja gitu.
5: Soalnya ini bermakna karena kan sebagai latihan menjadi peneliti dan berprestasi ya kan.
4: Sebagai nilai akhir juga kan. Ya, kan? Jadi kita saling membantu.
2: Iya.
4: Gitu. Tapi memang ada yang kayak gak mau membantu.
2: Iya.
4: Kira-kira di kamu tuh banyak siapa sih yang banyak kayak kerjanya? Kamu. Enggak kan?
5: Sebenarnya sih yang paling banyak kerja itu Nashwa sih.
4: Nashwa ya.
5: Soalnya dia jadi bendahara sekretaris tuh udah dua.
2: Dua.
4: Kamu ya. Aku siapa ya?
5: Semua saling.
4: Jadi kalau di aku tuh perempuan. Soalnya kalau laki-laki tuh kadang enggak mau gitu.
2: Iya, kadang enggak
4: mau. Tapi ada satu laki-laki dia yang kayak menurut gitu loh.
2: Itu enak banget.
5: Tebak siapa ya?
4: Tebak siapa?
5: Brian.
4: Iya lagi.
2: Lah benar.
4: Benar karena dia tuh sebenarnya orangnya memang enggak serius, cuman kalau misalkan disuruh ini suruh itu dia mau gitu. Kalau kamu juga ya. Tapi kamu ada yang bandel banget kamu nganu.
2: Tapi ada.
4: Aku tebak Dipa kan. Mau ngerjain dia kan.
2: Ya. Ngerjain bisa sih ngerjain dia. Cuman
4: kayak bandel aja kayak.
2: Iya, bandel aja ya.
4: Ini orangnya kayak
2: Tapi malah aku malah gak expect sama cowok, salah satu cowok ini. Karena soalnya dia tuh kayak enggak mau bantu.
5: Tapi sebenarnya sih semuanya sih saling bantu ya.
2: Iya.
5: Saling gotong royong kerja sama juga. Ya. Enggak ada yang bandel sih kelompokku. Soalnya
2: enak banget.
5: Semuanya bisa.
4: Soalnya kelompokku enak kayak ngebolang tuh terus di sawah gitu kan nyari itu. Jadi enak.
2: Enak banget.
4: Baik. Baik, pendengar tetap oke. Udah ya, tanya jawabnya ya. Kapan-kapan lagi sama saya, sama dia juga. Ganti lagi nanti, ganti. Tapi ada saya.
2: Gitu.
4: Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di Idola Anak. Kita akan break sejenak bersama SDIT Alfa Izin. Sesaat lagi.
2: Dadah.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Halo,
2: halo
1: semuanya.
2: Semuanya.
1: Ketemu lagi sama kami dari SD
2: Ite.
1: Dari
2: anak
1: Alfa Izin. Saya Aira dan teman saya
2: Airin.
3: Dan saya Putri.
1: Kita bertemu di Idola Anak Indonesia.
4: Ya. Oke, kita lanjut ya. Kamu.
3: Aku mau nanya sesuatu dong.
4: Oke.
3: Gimana sih cara kamu ngebuat masker papaya itu?
4: Aku.
3: Iya.
4: Cara dan bahan apa aja gitu ya?
3: Iya.
4: Bahannya apa? Paling pisau, talenan, nampan kali. Nampan oven waktu itu perlu banget ya. Nah, yang pertama tuh kayak pepaya kan dipotong terus nanti kita bagi dua, bersihkan dulu bijinya terus potong tipis.
2: Setelah potong itu, tipis.
4: Iyalah, kalau enggak nanti udah kering. Taruh di nampan. Harusnya tuh dijemur, sebenarnya harus dijemur. Cuman karena
3: musim
4: matahari lagi takut ya, jadi
2: takut
4: lagi gak mau.
2: Gak
4: lagi
2: mau musim. Muncul.
4: Iya, lagi musim hujan waktu itu jadi di oven. Oven tuh sekitar 1 jam. Setelah itu di blender. Sebenarnya di blender tuh waktu lengket enggak anu banget tuh. Lengket terus jadi waktu di blender tuh nyoba pakai beras dan itu bisa. Setelah itu di apa dituangin terus dikasih vitamin. Vitamin E buat muka kan.
2: Oh gitu. Iya.
4: Udah dikemasin jadi begitu dong. Simpel punya aku
2: soalnya. Wah, simpel sekali.
4: Enggak kamu?
2: Kalau aku kan udah bikin replikanya nih. Nah, itu bahannya itu ada cuka, ada pewarna makanan, sama ada sabun cuci piring. Nah, cuka itu dimasukin dulu. Cuka dimasukin dulu, pewarna makanan, habis itu sabun cuci piring. Nanti cuka itu bakalan gak kayak reaksi, ngebawa busa gitu ke atas.
4: Ya. Jadi erupsi gitu ya?
2: Iya, kayak erupsi.
4: Bisa dicampur warna kayak warna merah terserah.
2: Bisa.
4: Kalau ya, kamu tuh banyak tuh.
2: Iya, ya, banyak tuh.
3: Tapi jangan semua dong. Salah
4: semua
3: satunya
4: dong.
3: Jangan dong.
4: Kunyit.
2: Iya,
3: kunyit ya. Nah, dalam membuat kunyit ini tuh sebenarnya ada dua cara. Bisa di blender sama bisa direbus.
4: Kunyit di blender.
3: Bisa. Nanti ditambahin air.
4: Jadi bubur dong.
3: Jadi iya, jadi bubur. Tambahin air lah. Nah,

0: Ya. Mak pahit nah, lah.
1: Bunga telang ini, kelompok aku tuh ambilnya tuh warna biru ya. Aslinya tuh warna
2: telang biru.
0: Bunga telang kan warna biru.
1: Ya warna biru kan. Nah, cara ngebuatnya tuh sebenarnya sama kayak ngebuat kunyit direbus, direbus biar bisa keluar juga lah warnanya. Nah, caranya juga sama kayak kunyit disaring. Nah, setelah apa ya? Kami itu cari lah, kelompok aku tuh cari di internet. Ternyata bunga telang itu kalau ditambahin zat asam itu bisa berubah warnanya jadi warna ungu.
0: Ah iya, aku pernah dengar tuh, ya, kan? Dikasih tahu sama ya, keluargaku.
1: Nah, jadi kelompok aku tuh cobalah. Ah, cobalah ditambahin jeruk nipis ya, kan zat asam kan. Nah, coba ya, diperes. Loh, warnanya jadi ungu gitu. Jadinya ini
0: yang awalnya ya, biru termasuk, jadi ungu.
1: Termasuk satu hal yang menarik sih dalam proyek mini skripsi aku.
2: Dikasih gula juga bahasa.
0: Kayak
1: sulap gitu. Itu kalau ngebuat es bunga telang dong.
2: Bukan. Iya kan tujuannya itu kan. Ada orang mau nyoba masa cuma dikasih itu doang.
0: Iya.
2: Iya. Dan apa? Aku tanya lagi nih, menurut kalian tuh apa sih yang lebih detail ya? Internet tuh digunain untuk anak pelajar, anak seperti pelajar seperti kita tuh sebenarnya bermanfaat atau enggak sih?
1: Bermanfaat dong.
0: Bermanfaat dong. Gimana sih?
1: Sekarang tuh kayak banyak AI.
2: Sekarang iya, banyak digital AI. Udah maju.
0: Udah
2: ya?
0: Digital ya. Maju teknologinya.
2: Udah banyak tuh. Selain Google kan ada ChatGPT.
0: Ya. ChatGPT, AI.
2: Iya bisa. Situ juga kan.
1: Iya. Buat pembelajaran lah, bukan buat yang
2: bukan buat aneh-aneh ya.
1: Iya, ya. Bukan.
2: Bukan kayak kita buka HP bukan cuma nonton apa video apa gitu, tapi bisa buat yang lain.
0: Iya.
1: Iya, bukan buat yang enggak baik lah. Sebenarnya internet juga punya hal positif.
2: Negatifnya apa tuh?
1: Negatifnya itu banyak orang yang mainin digital tuh buat main game seharian. Ya,
0: seharian.
1: Itu enggak boleh. Sampai begadang enggak boleh tuh.
0: Enggak boleh.
1: No ya.
0: Enggak boleh. Tidak.
2: Karena pengguna kayak gitu biasa bisa buat mata minus kan.
0: Iya. Ya.
2: Banyak lah. Ini kalau kita mencari informasi tuh gak perlu bagus juga HP-nya. HP Samsung bisa, gak usah
0: Nokia.
2: iPhone 17 Pro Max gak usah itu, pakai Samsung aja bisa gitu. Oke, ada yang mau bertanya di sini.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Kak Suci dari Barisan Indah. Halo kalian semua.
0: Halo.
3: Airin, kemudian Aira Putri. Ini kok namanya hampir mirip ya, Airin dan Aira.
4: Iya.
3: Iya, saya Suci nih, Kak Suci nih mau bertanya nih sama kalian semua. Okay. Nah, ini kan kalian pada pagi hari ini mendeskripsikan tentang mini skripsi hasil penelitian. Boleh tanya enggak sih?
4: Boleh banget.
3: Kalian tuh sebenarnya cita-citanya apa sih? Kok pinter banget sih meneliti-meneliti gitu loh. Nanti cerita ya, Airin, kemudian Aira Putri. Yang pertama cita-cita kalian. Terus ketika kalian diberi tugas salah satunya mini skripsi ya oleh SDIT Alfa Izin. Nah, ini kalian perasaannya gimana sih gitu kan melakukan penelitian ini? Senang atau kalian memang akhirnya ingin menjadi seorang peneliti gitu kan? Nah, ketika kalian meneliti begitu dan kalian mendapatkan hasil dari penelitian tersebut dan berhasil ya meneliti, terus perasaan kalian tuh gimana sih? Penasaran lagi atau kalian ingin mencari bahan penelitian lain lagi gitu? Oke, gitu aja. Nanti dijawab ya, Airin, Aira, Putri. Sukses sekali, sukses selalu untuk kalian bertiga. Okay,
0: bye-bye.
2: Dari siapa dulu? Dari Putri. Cita-citamu apa?
1: Ya, cita-citaku sebenarnya awalnya tuh jadi dokter.
0: Oh, dokter.
1: Iya, karena kan aku juga suka ngebantu orang lah. Dan aku juga suka sedikit sama pelajaran IPA. Jadi kayak buat aku jadi pingin jadi dokter lagi.
2: Gitu. Cita-citaku jadi sarjan, dokter bedah. Oh, mantap. Sebenarnya dulu gak mau jadi dokter bedah sih, dulu mau jadi dosen sebenarnya. Cuman gak

0: ganti aja. Ngeliat orang tuh kayak, ih, pinter banget nih. Kan? Jadi ya udah berinisiatif untuk menjadi dokter bedah begitu. Kamu?
1: Aku jujur suka banget ngeliat orang kayak seneng gitu loh. Jadi kayak pengen ngeliat orang seneng gara-gara aku juga. Jadi aku pengen jadi pelukis. Wow. Kebetulan juga aku suka sama pelajaran seni budaya.
0: Ui. Itu gak usah diragukan, lukisanmu bagus.
1: Enggak.
0: Kalau aku yang lukis nanti bentuknya yang awalnya Hello Kitty jadi kucing. Oke, okay. Gimana sih reaksimu waktu sekolah tuh memberitahu kalau kita harus mengikuti mini skripsi?
1: Apa aura penelitianku langsung keluar?
0: Langsung jadi itu ya, cucu Albert Einstein.
1: Cicit. Aku ya jadi nyari lah informasi di TikTok. Gimana sih caranya? Gimana orang menyelesaikan mini skripsi.
2: Aduh, belibet.
0: Itu. Jujur aku awalnya tuh kaget dan enggak mau ikut.
1: Ah, sama.
0: Karena waktu itu sibuk banget kan. Kelas 6 kan padat ya. Jadi kayak yeah. Udah ujiannya.
1: Iya, itu aduh.
0: Nah, dibanding mini skripsi. Itu kan. Awalnya aku enggak mau, cuma waktu dicoba, oke.
1: Seru.
2: Kamu
0: tuh?
1: Kalau aku sama. Aku juga aslinya duh malas banget iya gitu. Kayak malas. Soalnya kan banyak juga kan masih ada anu juga SMP
0: karena
1: itu.
0: Harus mencerna gitu kan.
1: Iya. Jadi. Tapi pas udah mulai kok seru gitu. Pengen lagi.
0: Nah, itu betul. Gak tahu kenapa aku pengen lagi, gak tahu.
1: Nah, itu serius. Dia.
0: Harapanmu setelah ada mini skripsi ini apa?
1: Pengen meneliti lagi sih. Karena kan seru ya. Biar bisa kasih tahuin ke banyak orang juga kalau ini tuh
0: menyebarkan
1: bagus
0: ilmu.
1: Iya, ya. Menyebarkan ilmu ya kan.
0: Kamu kira-kira akan membuat lagi atau udah nih? Udah atau kamu kan kamu udah meneliti ini ya. Atau kamu ganti penelitian lah biar beragam.
1: Ganti penelitian dong.
0: Biar
1: bisa tahu ya. Banyak hal ya kan.
2: Biar makin seru.
1: Iya. Biar jadi pengalaman juga.
0: Kamu juga?
3: Iya dong.
0: Aku mau cuman aku lupa terus ya yang peneliti itu. Udah nanti tunggu aja deh. Siapa tahu nanti aku jadi dokter bedah kan ya. Dokter bedah.
1: Kemudian cita-citaku ganti
0: lagi tadi perasaan dokter.
1: Enggak jadi.
0: Apa sekarang gamer?
1: Enggak, bukan. Gamer. Aku pengen jadi
0: polisi.
1: Aktor.
0: Kau pengen jadi aktor? Coba kalau jadi aktor coba. Kalau jadi aktor gimana tuh? Kira-kira gimana coba. Tuh? Acting pemarah. Acting, aku mau acting deh. Acting pemarah.
2: Kamu diem deh.
1: Aduh nangis. Dong.
0: Ini udah nangis.
1: Acting nangis. Kamu kenapa, Mas?
0: Itu ke lilipan itu.
1: Itu ke lilipan namanya.
2: Kamu kenapa? Aku enggak kenapa-napa, enggak usah nangis.
1: Enggak usah nangis.
2: Nangis beneran.
0: Jadi aktor apa tuh kamu kira-kira? Aktor Cina.
1: Enggak. Pengen jadi aktor film aja.
0: Film apa?
1: Biar terkenal.
2: Film Hollywood. Ayo.
0: Film jangan. Film apa tuh?
1: Bahasa Inggris.
0: Oke, karena kita suruh bahasa Inggris.
1: Iya. Kita jadi bule dulu ya. Hello everyone.
0: My name is Aira.
1: Nice day to meet you. My name is Irene. My name is Putri Batia Ahmad. And this is my friends, Aira.
0: Yes. Please help me. Aku gak bisa bahasa Inggris. Help me. I don't speak English.
1: Aku gak bisa speaking.
0: Gimana ini? Help me.
1: Jujur pas bahasa Inggris, jujur aku seneng banget karena dapat 100.
0: Yeah. Ya aku gak usah pamer aku bahasa Inggris bawa KKM waktu itu. Udah.
2: Untung aku di atas KKM.
0: Aku juga di atas.
1: Ya, mantap.
0: Di atas. Lah, tapi enggak sampai 90, serius.
1: Berapa tuh?
0: Kan suruh bahasa Inggris, kok kita bahasa Indo ini. Udah ya bahasa Inggrisnya ya, ganti Indo.
1: Gantiin. Jadi warga lokal dulu.
0: Bahasa Arab. Allahu Akbar.
1: Aku cuma tahu.
0: Kakak Wadikap sih.
2: Satu isnain.
0: Ya? Assalamualaikum. Ismi Aira.
1: Ismi
2: Putri.
1: Ismi Airin.
0: Auzubillah.
3: Ya, yang penting bahasa
0: Madura
3: jangan dilupakan.
0: Ya, bahasa Madura. Bahasa Madura.
1: Nah, tadi aku barusan
0: bahasa Madura apa ya?
1: Barusan tadi aku ngerjain praktek.
0: Bahasa
2: motor sekalangkong.
0: Oke, motor sekalangkong. Udah nih, Pak. Oke, sekarang terakhir ya. Motivasi apa motivasi untuk pendengar radio ini? Motivasi dari aku, terus semangat, jangan mudah menyerah.
1: Iya.
0: Gitu. Kamu lah, satu-satu lah.
2: Jangan mudah menyerah lah kayak kamu.
1: Ya, mungkin kayak jangan mudah menyerah juga sih. Ya, jangan pantang menyerah, terus semangat terus. Terus juga jangan malas buat
0: jangan
1: beraktivitas.
0: Iya. Ingat, di balik kesusahan ada kemudahan.
2: Bahasa Madura.
0: Oke. Okay. Penutupnya bahasa Madura aja. Oke. Okay. Matur sekelangkong kurang lebih nak kaula sareng cakanjan kaula.
2: Minta spora.
0: Nyon spora. Wabillahi taufik wal hidayah.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.
0: Wah.

4 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan Sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, juga mengganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Liti Loli.

0: berukuran 6 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin, dan Detra Rice. KBS kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja menyatu di Pro 1 RRI Sumenep. Selamat berhari Minggu dengan keluarga tercinta. Dan semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia.

0: Yang menarik yang kemarin ya. Argentina itu di babak awal kalah sama Arab.
1: Betul.
0: Nah, itu, nah, itu menarik. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
1: Di Maria, betul.
0: Di babak 4-6, babak kedua. Nah, itu dia berubah
1: permainannya
0: berubah, tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Dia jadi rohnya di situ, jadi bisa membawa tim dia sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola.

perluan yang sangat urgen untuk keluar rumah. Nah, sebaiknya memang di dalam rumah sajalah, karena memang panasnya luar biasa. Kalaupun memang harus beraktivitas di luar ruangan, sepertinya memang jangan melupakan barang-barang yang bisa membantu kita untuk melindungi diri kita dari paparan langsung sinar matahari, seperti misalnya kaos tangan untuk Anda yang berkendara dengan motor ya, kemudian juga kacamata hitam atau bahkan payung untuk Anda yang berjalan kaki gitu, kalau hanya keperluannya di dekat-dekat atau di sekitar rumah. Baik, selamat siang semuanya, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak.

0: Sama-sama, untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
1: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: sumanap siyang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus di Pro Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti Budaya Madura. Siang hari ini akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

informasi di Sampang siang dan tepat pukul 13 saatnya kita akan mengikuti Pari Olahraga. Pastikan yang selalu setuju 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, masih di Sampang siang hari ini, hari yang cerah, minggu yang cerah karena mataharinya begitu terik pendengar yang untuk siang hari ini. Dan untuk menemani Anda di siang hari ini yang mungkin tidak kemana-mana, cukup di rumah saja atau mungkin yang santai lagi on the way ya. Kita akan temani dengan lagu-lagu dangdut. Anda juga bisa bergabung di sini pendengar, bisa berkaraoke di siang hari ini di karaoke dangdut dengan bergabung di nomor telepon di 332661 atau 332554 atau bisa melalui ya di 087 4x391008. Oke, semuanya selamat siang ya, kita masih menunggu gabung Anda di 0323 bagian yang di luar kota, kodenya 0323 di 332661 atau di 332554. Dua lagu sudah buka acara ini, ada Jeda Andika, Cincin Putih, ada Kebun Biru, Elvi Sukaisin. Sengaja ya siang hari ini saya putarkan lagu-lagu dangdut klasik. Biar beda sedikit lah, kalau kemarin-kemarin biasanya dangdutnya dangdut koplo, dada terkini. Nah, untuk minggu ini, aku sih senangnya lagu dangdut klasik pendengar ya. Bagaimana dengan Anda yang sih di luar sana ya? Oke, sambil menunggu akan gabungan, ada sebuah lagu lawas pendengar dari mantan gubernur kita Basofis Dermam. Tidak semua laki-laki. Oh, itu dia lagunya. Oh, ternyata ada penelpon. Kita simak telepon dulu ya. Nomor berapa nih ya? Mungkin 61. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dengan Sahdar.
0: Sebentar, aku pencet dulu ya. Siapa?
1: Syahdan.
0: Di mana Syahdan? Di Keramat kah?
1: Kemuning.
0: Oh, Kemuning. Salah deh ratanya. Syahdan Kemuning. Lagu apa Syahdan?
1: Lagunya itu enggak. Prima Donna Desa.
0: Prima Donna Desa. Itu kah?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Ya benar.
0: Oke, lagu primadonya primadona desanya buat siapa? Kayaknya punya primadona nih.
1: Enggak ada, teman lagu.
0: Oh, enggak ada salahnya sih. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Ratna. Mudah-mudahan panjang umur ya.
0: Amin. Sudah?
1: Buat semuanya aja lah.
0: Oke deh, langsung ya. Sebentar, oke.

0: Kenapa?
1: Musiknya hilang tadi.
0: Loh, ini sudah keluar kok musiknya mulai tadi?
1: Oh, ini nggak dengar, Mbak.
0: Oh, kok bisa ya?
1: Jaringan mungkin.
0: Ini sudah masuk kok ini. Oh, mungkin, ya oke, ini sudah mulai tadi ini sudah.
1: Itu yang elektron, Mbak, yang?
0: Iya, kan karaoke, kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Nggak ada yang ori, Mbak.
0: Oh, kalau ori biasanya agak-agak gimana ya? Kalau ori sebentar tak cari dulu ya. Tapi ini sudah anu, kalau orinya sih nggak ada. Ini sebentar, kali ini benar ya sebentar.
1: Maksudnya itu nggak ketemu, Mbak.
0: Oh gitu. Oke, Ini. Dengar?
1: Ya, dengar.
0: Dengar. Oh, seperti itu. Oke, silakan.

0: Sahdian, okay. Morning ya.
1: Buat okay. Barat nanya, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang di belakang, kalau pas kita lagi on ya, lagi nyanyi misalnya, mohon untuk tidak apa bersabar ya sebentar, karena ini musiknya masih jalan situ. Oke, sekarang mudah dipersilakan. Kita angkat dulu di 554. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Dengan Maulana Malik Ibrahim.
0: Maulana Malik Ibrahim di mana?
2: Dari kawasan Cirengi, Pak.
0: Cirengi. Oh, Malik.
2: Iya, apa kabar, Pak?
0: Baik. Oke, gimana kabar kamu juga, Malik, di Cirengi?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Ini kabar
0: hujan kah atau gimana nih?
2: Hujan, ya.
0: Panas ya?
2: Iya.
0: Oke, mau lagu apa?
2: Mau lagunya dari Debu-Debu Jalanan.
0: Debu-Debu Jalanan, Imam Is Arifin.
2: Ya.
0: Salamnya, juga, ya. Salamnya buat siapa?
2: Tanya untuk semua jajaran RI tempat terbanyak saya. Oke, sudah lanjut, Pak.
0: Sudah?
2: Ya.
0: Oke, siap ya?
2: Siap. Bukannya dikutarin, Pak, ya.
0: Oke.

0: Oke,
1: Oke,
0: okay,
1: Sarah.
0: terima kasih Malik ya. Oke.
1: Aku mengharapku berkesan banget.
0: Ah?
1: Udah lama gak gabungan kayak ya.
0: Iya, makasih ya udah gabungan di sini ya.
1: Ya, Mbak, terima kasih.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pendengar ya, masih ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan acara ini, bisa bergabung di sini ya. Di karaoke dangdut hari ini, oke, bergabung di sini ya. Oke, pendengar ya, kalau misalnya sebelum yang tadi sudah diinformasikan tadi ya, misalnya kalau kita lagi on tadi ada yang lain pada nyanyi, ya bersabar dulu ya, nggak usah nelpon karena memberi kesempatan dulu bagi yang mau nyanyi begitu. Oke, di belakangnya Malik, silakan monggo. Di telepon, oke. Ya, hitung-hitung ketimbang bengong di kamar pendengar ya, mendengar gabung di sini. Ternyata nyanyi tuh bisa bikin kita sehat loh pendengar ya. Ya iyalah, bisa nyembuhin penyakit, penyakit biak kalau yang lagi sumpah. Nah, menyanyilah di sini ya. Oke, dengan selamat siang juga bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung ya. Kalau sudah tidak ada penelpon, saya mau, oh ada, oke. Di nomor mana nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sukianto.
0: Sukianto, di mana nih?
2: Ya. Pasian.
0: Pasian, Pamekasan ya. Kah atau di sini?
2: Pamekasan.
0: Oh, Pamekasan, oke. Lagu apa Mas Sukianto?
2: Pengen nyoba lagu Bang Imam S. Syarifin.
0: Yang mana?
2: Sambutlah hari esok.
0: Sambutlah hari esok. Oke, ya. Sambutlah hari esok. Haruslah ya.
2: Biar penyiar ya, salam kenal ya.
0: Oke, sama-sama. Sudah siapkah?
2: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih salamnya. Oke, langsung saja ya.
2: Ya.

0: Terima kasih ya tadi dari pasien. Siapa tuh lupa namanya ya? Oke, di belakangnya pasien bisa bergabung di sini mumpung masih banyak waktu untuk Anda pendengar. Terima telepon lagi. Halo. Halo, siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Selamat Hasim dari Banjartes.
0: Hasim Bahisan, Hasim ya?
1: Hasim
0: Banyuates, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Indah bagaimana ya?
0: Akurat lah.
1: Oh ya, kalau ini kalau oke lah.
0: Iya bang.
1: Oh,
0: Banyuates ya. Panas kah atau hujan kah sekarang?
1: Oh dua, alhamdulillah panas di atas.
0: Hah?
1: Panas di atas.
0: Oke, Banyuates lagi musim apa nih di sana?
1: Sebagian kacang, sebagian lepanin.
0: Semangka, gimana semangka?
1: Enggak ada kalau di sini, kalau jauh-jauh.
0: Banyuatesnya Banyuates mana nih, Mas?
1: Ke selatan.
0: Oh, ke selatan.
1: Merbato.
0: Oh, soalnya... Oke, lagu apa nih?
1: Lagunya dari Mansur S. Untuk apa lagi?
0: Apa? Untuk apa lagi itu?
1: Kita bertemu tokotokotok.
0: Oke, dangdut apa untuk apa lagi? Sebentar, yang lagi kangkring-kangkring ini soalnya masih arah nelpon.
1: Oh, bukan,
0: ya?
1: Aku mau, kalau duet bisa, Pak.
0: Duet lagu apa?
1: Nanti ditunggu teleponnya duetnya.
0: Maksudnya ini lagu apa nih? Yang mana yang benar?
1: Kasih dan sayang?
0: Ini ya, diganti gitu.
1: Nanti pun duetnya.
0: Oh sudah, satu kali ini aja, yang lain biar gantian.
1: Oh, duetnya nggak ada.
0: Sama aku aja.
1: Oh, Anda Mansur aja.
0: Mansur, untuk apa lagi?
1: Ya.
0: Oke, udah siap?
1: Ya.
0: Oke.

0: ikut juga nomor nanti hilang kan. Pas di DE digital mah ada nomor, langsung yang di-share lagi nomornya.
1: Kenapa, kenapa?
0: Dari digital mah ada langsung nomornya ada nih, langsung di-save nomornya gitu aja.
1: Oke. Nomornya?
0: Nomor Eri Sampang, Eri Digital ada gitu di desain di Eri Digital.
1: Iya.
0: Gue karaoke ah, karaoke.
1: Oke, lagu apa nih Bang?
0: Terimalah dia yang malang.
1: Terima Mansur ya.
0: Mansur ya.
1: Terima dia.
0: Memang lagu-lagu Mansur menyentuh-nyentuh semua, galau-galau semua.
1: Iya, terimalah dia ya. Salahnya buat siapa nih?
0: Baru yang barusan nyanyikan Mansur siapa? Salam kenal dari saya ya.
1: Dari Banyuates itu.
0: Pokoknya salam kenal buat semuanya dulu ya. Okay. Karena udah lama saya biasa ikut karena
1: iya,
0: baru kali ini ikut lagi.
1: Kemana aja nih?
0: Sementara ini ya tuh nggak ada nomornya. Oh, digital mah ada cek nomornya udah di-save.
1: Oke. Okay. Sudah siap?
0: Ya.
1: Oke. Okay.

0: Sama-sama. Oke.
1: Yang itu salah siapa ya lah gitu ya. Salah kisah perlu dua-duanya yang salah.
0: Dua-duanya salah.
1: Makasih.
0: Oke, sama-sama, Bang. Oke. Oke, pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bandung tadi ya. Dan kita break sebentar pendengar, kita akan masuk di program Cek Fakta. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan ini meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta menurut usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan ini terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik pendengar, kita lanjut perjalanan kita di Cakalit hari ini. Masih ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan acara ini, bisa bergabung di sini ya, di Karaoke Dangdut pendengar. Di waktu hari ini, di hari Minggu ini, kita terima telepon lagi di nomor berapa ya? 61 ya. Oke, halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya keluar juga nih suara perempuan ya. Karena ya, kalau dengan siapa nih?
1: Di sini bersama Mbak Ratna.
0: Iya, ini siapa? Dirimu Sai.
1: Mbak Ratna.
0: Sama kah?
1: Mbak Pulsa ya.
0: Ini siapa ini?
1: Mbak Ratna.
0: Iya, benar. Iya, aku Ratna. Dirimu siapa, Sai?
1: Iya, aku Ratna juga.
0: Oh, sama. Oh, sama ceritanya nih. Aduh, maaf.
1: Berarti kembarnya ya?
0: Alhamdulillah. Akhirnya perempuan juga nelpon. Kulihat tadi cowok semua nih, sekarang Ratna. Double R ya?
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Minta lagu Pria Idaman aja.
0: Pria Idaman. Wow, lagunya buat siapa nih?
1: Buat Kang Pandu Siar ini. Mbak Ratna juga.
0: Oke, Pria Idaman. Oke, Pria Idaman. Salam-salamnya?
1: Salam pertama untuk mbakku ya, Mbak Ratna juga. Yang ada di Madura sana. Terus ada semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Ini by the way, ini Banyuwangi gimana kabar hari ini nih?
1: Kabarnya di sini lagi panas luar biasa, Mbak.
0: Panas ya, sama dong kalau gitu. Oke, okay. Tapi tiba-tiba hujan ya, sama kah?
1: Iya, cuma cuaca mendung kayak gitu aja, tapi belum hujan.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Kalau di Madura, di Mbak sendiri gimana, Mbak?
0: Iya, seperti yang tadi bilang, kadang tiba-tiba hujan, kadang panas, seperti itu.
1: Oh, sama berarti ya. Yang penting orangnya sehat ya, Mbak.
0: Ya, itu dia. Harus. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Oke, langsung saja ya. Kita putar lagunya. Oke, siapkah?
1: Siap.
0: Oke. Boleh nanti aku bantu ya?
1: Iya.
0: Enggak.

0: Oke, terima kasih Mbak Ratna.
1: Terima kasih Mbak Ratna juga, sama-sama,
0: sama-sama
1: ya Mbak.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan bergabungnya saya untuk Mbak Ratna bisa menghibur di sana ya untuk teman-teman semuanya.
0: Amin. Oke, terima kasih. Salam semuanya ya, buat Banyuwangi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya langsung terima telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sabar mas, oke. Siapa nih?
2: Dengan Solihin.
0: Solihin, di mana Solihin?
2: Bangkalan Desa.
0: Bangkalan Desa. Gimana Bangkalan kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabar Bangkalan lagi redup ini.
0: Husam, redup ya. Oke, mau lagu apa nih Bang Solihin?
2: Aku pengen lagu Baru Terasa.
0: Baru Terasa, lagu dari siapa?
2: Dari Nasar.
0: Baru Terasa, gitu.
2: Bukan. Itu baru Fanta apa, Pak?
0: Itu dari Banyuwangi sih, katanya Ratna namanya sama, Tong. Namanya.
2: Barat. Oh, kemarinnya Barat, nah ya?
0: Iya tuh kayaknya.
2: Kayaknya aku kenal kalau Barat, nah dari Banyuwangi.
0: Oh, seperti itu.
2: Ah, iya, kayaknya sih kalau bilang betul dari Banyuwangi.
0: Oke. Oke deh, siap lagunya?
2: Oke, insya Allah siap. Salam Barat, nah. Aku kenal.
0: Alhamdulillah. Oke.

0: Makasih ya.
1: Makasih Mbak Ratna.
0: Sama-sama. Oke, mendengar satu pun info lagi ya di kesempatan hari ini. Karena nanti kita akan persiapan untuk dan salat asar untuk Sampang dan sekitarnya. Jadi kita masih kasih satu kesempatan lagi buat penelpon yang akan bergabung di sini berkaraoke bersama di siang hari ini. Dipersilakan, kita tunggu satu kali lagi pendengar ya. Satu penelpon lagi maksudnya. Oke. Kalau tidak ada, oh ada nih. Halo. Halo. Halo, siapa di mana? Halo. Halo. Oke, bisa dicoba lagi. Keterputus ya. Lama untuk menyahut. Masih ada kesempatan untuk Anda. Dia ya, sekali lagi penelpon terakhir yang bisa berkaraoke di sini karena kita untuk menjelang adzan salat asar ya. Halo, selamat siang menjelang sore. Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, siapa nih?
2: Rahma.
0: Rahma, kalau tadi Ratna. Oke. Di mana nih?
2: Dari Bogor.
0: Oke, Bogor. Bogor mana?
2: Bogor daerah Cilengsi, Jawa Barat.
0: Oke, mau gak apa nih? Mau lagu apa?
2: Ini lagi suruh nyanyi sama si Zahdan ya.
0: Loh iya, ini karaoke Mbak.
2: Oh iya, terharu coba.
0: Terharu dari siapa?
2: Dari Indah Sundari.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam buat teman-teman aja. Ya, selamat mendengarkan.
0: Oke. Udah siap?
2: Siap.
0: Oke.

0: Sebentar, sebentar kok suaranya kecil nih ya, sebentar
1: kok
0: ya.
1: Kecil
0: Ya
1: banget.
0: Iya, lah iya aku bilang sebentar Mbak, sebentar kita cari yang lain.
2: Thank you.

0: terima kasih. Oke. Tadi dari Bogor ya, Mbak Rahma ya. Selamat siang, Mbak Rahma.
1: Iya, okay, betul.
0: Terima kasih ya. Oke, okay, udah bergabung di sini.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Oke, okay, salam buat semuanya di Bogor ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, pendengar, itu tadi ya. Kita sudah berkaraoke. Wah, lumayan banyak nih hari ini pendengar ya. Hingga 10 orang nih. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan acara ini. Sudah bergabung di sini ya. Dan untuk informasi dalam sholat asar untuk hari ini pada pukul 14.48 menit untuk wilayah Sampang dan sekitarnya pendengar. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir temui Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100.8 MHz informasi. Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda bisa dapatkan berbagai informasi juga program lainnya. Bahkan saran seluruh Indonesia bisa Anda dapatkan melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan sekali lagi jangan kemana-mana, tetap selalu di RRI Sampang karena masih banyak program lainnya yang akan hadir untuk Anda pendengar. Sebuah lagu, kalau tadi sudah banyak ya, oh sebuah lagu aja gini, jangan pegang dulu. Oke, Anda bisa dengarkan di sore hari ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatan, persilahkan. Tapi jangan lupa, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu.

0: selanjutnya.
1: Simpang Suri sesaat ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ira Widis di Sampang Sore ini, edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Sampai nanti pukul 7 malam saya akan menemani hari Minggu Anda pendengar dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaru. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, informasi ibadah haji, yakni Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah mematangkan berbagai persiapan komprehensif menjelang puncak ibadah haji 2026 yang dijadwalkan jatuh pada Senin 25 Mei mendatang. Abdul Halim, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan menjelaskan berdasarkan hasil rapat koordinasi Amirul Hajj, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan mitigasi di titik-titik krusial Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan dipadati oleh jutaan jemaah dari seluruh dunia. Selain urusan logistik pendengar, penataan ruang dan fasilitas di lapangan juga menjadi prioritas. Seluruh perangkat kelompok terbang kloter, termasuk 4 kloter dari Kabupaten Pamekasan, yakni kloter 73, 74, 75, dan 76, telah selesai melakukan survei lokasi tenda di Arafah maupun Mina. Langkah proaktif ini sengaja diambil sejak dini agar saat pergerakan massal dimulai, jemaah tidak perlu lagi membuang energi untuk mencari tenda mereka. Untuk mengantisipasi kelelahan ekstrim, petugas juga terus menghimbau agar jemaah hanya membawa barang bawaan secukupnya seperti kain ihram, cemilan, dan juga pasokan air mineral yang wajib melekat selama perjalanan demi menghindari dehidrasi.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

kembali. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu dari Sampang Informasi dan Inspirasi. 32 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Masih mengenai info ibadah haji mendengar, yakni Jemaah Haji Kloter 72 Subbanggalan menggelar istighosa doa bersama sekaligus pemantapan bimbingan manasik haji menjelang pelaksanaan Armusna yang berlangsung di Aula Hotel setempat pada hari Sabtu kemarin. Pembimbing ibadah haji Kloter Sub 72 Banggalan Wafir mengungkapkan kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memantapkan kesiapan mental dan spiritual jemaah sebelum menghadapi puncak haji. Ia mengajak keluarga di tanah air juga serta masyarakat Banggalan untuk turut mendoakan. Acara berlangsung khusyuk dengan diikuti seluruh jemaah dan petugas haji kloter, sekaligus mempererat kebersamaan antar jemaah dan juga petugas, serta menumbuhkan semangat kolektif dalam menghadapi puncak ibadah haji di Armusna nanti.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

mendengar Ketua Kloter Sub 67 Mohaimin melakukan visitasi kepada jemaah haji Sub 67 untuk memastikan kesiapan menghadapi rangkaian puncak ibadah haji Armusna pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan visitasi dilakukan dengan mendatangi kamar-kamar jemaah di hotel tempat menginap guna memantau kondisi kesehatan, kesiapan perlengkapan, hingga memberikan arahan terkait pelaksanaan Armusna. Mohaimin mengatakan visitasi tersebut penting dilakukan agar seluruh jemaah memahami tahapan pelaksanaan Armusna serta tetap menjaga kondisi fisik menjelang puncak ibadah haji. Selain memastikan kesiapan administrasi dan perlengkapan, petugas kloter juga mengingatkan jemaah agar menjaga pola makan, memperbanyak istirahat, dan tidak memaksakan aktivitas di luar kebutuhan ibadah. Dalam kesempatan tersebut, Mohaimin juga memberikan semangat kepada para jemaah agar tetap tenang dan saling membantu selama pelaksanaan Armusna berlangsung. Visitasi tersebut mendapat respon positif dari jemaah karena dinilai memberikan rasa tenang sekaligus memastikan kebutuhan jemaah tetap terpantau menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

pendengar, kami informasikan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagang. Terus lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 1 Surabaya guna mengikuti info priba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Inilah info prima selengkapnya. Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Januar Fahmi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasi memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, jujur, dan kondusif. Menurutnya, DPRD Sidoarjo terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran maupun gangguan keamanan selama tahapan pilkades berlangsung. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat, panitia pemilihan hingga pengawasan di tingkat desa menjadi kunci utama menciptakan pilkades yang tertib dan demokratis.
3: Tahapan-tahapan dalam proses pilkades itu terus berjalan sesuai dengan timeline-nya. Ya. Yang kedua adalah dari sisi penganggaran, ya alhamdulillah kita juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar 23M ya. 23M untuk pelaksanaan pilkades ini.
4: Ini untuk pilkades ini apa?
3: Untuk pilkades ini ya. Nah, yang penting kami ingin terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan mungkin aparat keamanan, kepolisian, BMD, dan seluruh teman-teman di lapangan agar pelaksanaan pilkades ke depan ini pelaksanaan yang bermartabat dan tentu saja adalah demokratis.
2: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga pencoblosan yang berlangsung pada hari ini. DPRD Sidoarjo juga mengajak seluruh calon kepala desa dan masyarakat untuk menjaga suasana tetap damai, serta mengedepankan persatuan. Pilkades serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan membawa kemajuan tujuan bagi pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dua calon kepala desa di Jambangan Sidoarjo yang merupakan suami istri membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades hari ini. Farida Husnia melaporkan.
5: Sebagian masyarakat desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan hak pilih mereka di pilkades hari ini. Karena dua calon kepala desa di Jambangan, baik itu nomor urut 1 dan 2 merupakan pasangan suami istri, Pak Sutri. Salah satu warga perumahan di desa Jambangan, Sidoarjo, Siti, percuma memilih karena hanya dua kandidat.
6: Dua kandidat tapi suami istri. Jadi ya kita percuma, nggak ada saingan lagi. Kalau yang dicoblos perempuan, yang jadi yang dicoblos perempuan, yang jadi perempuan.
5: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Abdul Sair meyakini tidak hanya satu desa saja yang memiliki calon kepala desa dengan status Pak Sutri.
7: Kalau benar dugaan saya, itu gak ada calon. Calonnya cuma tunggal. Nah, kalau begitu kan gak jalan demokrasinya. Karena itu, satu-satunya jalan adalah suaminya atau istrinya dinaikkan. Sehingga ketika ada dua calon, proses demokrasi itu terus berjalan. Kalau enggak, dia kan harus dipending terlebih dahulu.
8: Kenapa sih Pak tidak ada yang berani untuk jadi calon?
7: Nah, ini perlu pendalaman lebih jauh ya. Tapi kalau kita belajar pada kasus-kasus di tempat lain, yang semacam itu bisa jadi karena ada tekanan-tekanan ya. Bisa jadi, ya. Terus pun enggak usah maju, tak kasih duit misalnya kayak gitu. Nah, di kasus-kasus tempat lain kan ada ya, yang begitu sebetulnya. Dan mohon maaf, yang pilkades itu juga preman-preman lokal kan juga banyak bermain, dan kadang itu yang digunakan oleh calon-calon yang dimainkan agar tidak ada calon yang mungkin potensial, mungkin secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kapasitas dia mampu, kemudian masuklah preman-preman lokal ini agar dia tidak maju gitu, itu bisa terjadi.
5: Di Pilkades Kabupaten Sidoarjo hari ini, juga ada generasi muda yang menjadi calon pemimpin salah satu desa. Sosiolog UWKS, Abdus Sa'ir, mengatakan hal ini cukup baik karena memberikan ruang untuk anak muda bisa tampil sekaligus merasakan bagaimana menjadi pemimpin di tingkat desa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Ani Hasana melaporkan.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
9: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
10: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Pasuruan tegaskan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 harus bersih, bebas penyimpangan, dan semua anak harus sekolah. Emil Akbar melaporkan.
11: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan dimulai. Bupati Pasuruan Rusdi Suteja menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktik titipan, pungutan liar, dan yang terpenting, semua anak harus sekolah. Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator, dan seluruh jajaran pendidikan, Mas Rusdi meminta agar senantiasa memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
12: Acara deklarasi integritas SPMB yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, kami mengapresiasi dan didukung semua elemen. Kami berharap ini menjadi solusi penerimaan murid baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk SPMB, untuk penerimaan murid baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun. Kami berharap semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menjalankan dengan baik.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Kristi Astuti berharap kepada para orang tua agar tak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah. Sebab pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.
13: Untuk wali murid, jangan khawatir tidak bisa diterima, asalkan memenuhi persyaratan. Apabila memang pada saat pendaftaran memang mendaftar di akhir-akhir, ya pastinya akan didahulukan yang pertama. Cuman itu aja, jangan khawatir anaknya tidak sekolah, karena pemerintah pasti akan memfasilitasi. Kalau mentok, misalnya ke swasta dengan kondisi ekonomi yang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, kita siap memfasilitasi.
11: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri mulai dibuka tanggal 8 Juni 2026 dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya spesial pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Emil Akbar melaporkan.
0: UIN Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Heri Susanto melaporkan.
14: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
15: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak fokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
14: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
16: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
14: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Program Mama Mau Naik Kelas merupakan inisiatif strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di wilayah Madura, termasuk Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
17: Program Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas besutan Kofifah Mama Mau Naik Kelas sukses mendongkrak rasio kelulusan siswa di Madura yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jumlahnya mencapai 44,64%, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 27,20%. Dari angka 29.000 siswa yang diterima di Jawa Timur, 12 sekolah di Madura berhasil tampil sebagai role model sekolah percontohan Mama Mau Naik Kelas. Salah satunya SMA Negeri 1 Sampang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Masudi Hadi Wijaya menyampaikan keberhasilan SMA 1 Sampang akan segera direplikasi sekolah lain pada tahun ajaran berikutnya.
18: Keberhasilan program itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mengapa kok SMA 1 itu? Ya, berarti SMA 1 ada peningkatan yang signifikan. Nanti kan sampai tahun depan, terus nanti akan ke event-event yang lain, penyadaran kepada masyarakat biar bisa melanjutkan kuliah.
17: Dari 3 sekolah pilot project di Sampang, Capdindik Sampang akan segera menerapkan model eligible mapping bagi sekolah di sekitarnya. Saat ini ada 3 sekolah percontohan yang sesuai dengan lokasi, yaitu Sampang Barat di SMA 1, Sampang Timur di SMA 3, dan Sampang Utara di SMA 1 Ketapang. Ditargetkan awal tahun ajaran baru, semua sekolah di sekitar pilot project sudah menerapkan model pendampingan eligible. Peluang masuk perguruan tinggi negeri akan semakin besar diterima dengan kepatuhan mapping analisis data rapor eligible dengan kesesuaian pilihan jurusan dan universitas. Ima Fadila melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, menjelang puncak Haji Armusna, jemaah kloter 61 Jombang ikuti kegiatan ngabur bersajadah. Ane Kusuma melaporkan.
19: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
20: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
21: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
19: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Al-Husuma melaporkan.
0: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Oni Arianto melaporkan.
22: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN, Dr. Insinyur Ahsin Sidki, Minggu siang menegaskan penetapan status blackout merupakan kewenangan Kementerian ESDM dan PLN. Ia menjelaskan gangguan listrik di satu kawasan belum tentu dapat dikategorikan sebagai blackout. Menurutnya, blackout terjadi ketika sistem kelistrikan secara menyeluruh mengalami kegagalan operasi. Ahsin mencontohkan peristiwa blackout juga pernah terjadi di sejumlah negara lain. Ia menyebut kota Sydney di Australia serta Portugal dan Spanyol pernah mengalami pemadaman besar akibat gangguan sistem kelistrikan. Terkait kondisi di Jawa Timur dan Sumatera, Ahsin mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari PLN.
23: Di luar negeri juga waktu saya ke Australia juga terjadi blackout di Sydney ya. Kemudian juga belum lama ini kan seluruh negara Portugal dan Spanyol ya terjadi pemadaman. Itu yang dinamakan blackout karena sistemnya secara utuh gitu memang jatuh. Nah sekarang yang di Jawa Timur kita belum tahu gitu ya, tetapi setidaknya kami yang di Jakarta kan masih aman ini. Nah kalau yang blackout itu sesuai dengan keterangan dari PLN, itu tergantung nanti kasusnya, tetapi kalau memang cadangan panas masih ada, dalam arti yang pembangkit-pembangkit tadi Goslot bisa beroperasi sendiri, sehingga kalau nanti transmisinya siap langsung masuk, ya nggak lama sebenarnya ya.
22: Ahsin menambahkan sistem pembangkit di Sumatera pada dasarnya cukup aman karena mayoritas menggunakan bahan bakar batu bara. Kendati demikian, pembangkit listrik tenaga uap juga membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah padam total. Ahsin menyebut pembangkit listrik tenaga air menjadi salah satu andalan dalam percepatan pemulihan sistem. Beberapa PLTA besar di Sumatera dinilai mampu memasok daya lebih cepat ke jaringan listrik. Oni Arianto laporkan.
0: Untuk memastikan kelayakan kondisi kesehatan hewan kurban serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plausan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak.
2: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plausan, yang mana sebentar lagi kan menjelang Hari Raya Idul Adha kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan yang ada di sini itu sehat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini. Dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi. Sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi. Meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
1: Selain memantau harga, Komisi DPRD Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo mengencarkan pemberian vaksinasi bagi hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban. Eka Wulan melaporkan.
3: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Sepertankan Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda di Sepertankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan, hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
6: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa, dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
3: Dokter Hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut Dr. Hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari H Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan fun trip desa wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Rizky Darmawan melaporkan.
24: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan fun trip desa wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini melibatkan asosiasi pariwisata, pengelola desa wisata, hingga para konten kreator Semalang Raya. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan fun trip desa wisata bertujuan mengenalkan potensi wisata baru di Kota Batu. Menurutnya, sejumlah destinasi alam yang belum banyak terekspos dipilih dalam kegiatan tahun ini. Katarina menjelaskan, rute yang dipilih tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Batu sengaja menghadirkan destinasi alam baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
5: Hmm. Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada se-Malang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute-rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum terekspor ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah pendakian Gunung Bokong, Buta dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya.
24: Destinasi wisata tersebut sebenarnya sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar daerah, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui potensi wisata alam tersebut. Selain memperkenalkan wisata alam, kegiatan ini juga bertujuan mendukung promosi UMKM lokal di kawasan desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu berharap Fantrip Desa Wisata dapat menciptakan paket wisata baru yang lebih beragam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, Bris Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sape kerap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Berikut laporan Tago Anovantrian.
8: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
9: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik.
8: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
10: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
8: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sape Kerap, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
7: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tumenggungan Kabupaten Lamongan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
25: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kini menjadi tumpuan harapan baru bagi warga setempat. Kehadiran koperasi ini dinilai mampu memutus rantai tengkulak di petani melon sekaligus menghidupkan ekonomi pedagang kecil. Uniknya, lokasi koperasi yang berdekatan dengan pemakaman dan kebun ini justru membuat kawasan tersebut tak lagi angker. Keberadaan KDKMP tersebut terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, kini menjadi angin segar bagi perekonomian warga. Samsuri, petani melon sekaligus juru kunci makam, menuturkan kehadiran koperasi yang berdiri di sebelah area perkebunan ini sangat dinanti. Warga menaruh harapan besar agar seluruh hasil panen melon nantinya dapat langsung diserap oleh KDKMP. Dengan adanya sistem satu pintu di koperasi, harga jual melon diharapkan bisa lebih stabil, sehingga petani terhindar dari permainan harga oleh para tengkulak.
26: Tapi senang, masyarakat ini malah senang.
4: apalagi harganya murah juga gimana?
11: Iya.
4: Belanja ke sana?
11: Saing dengan Indomaret.
4: Sudah berapa lama, Pak? Jadi juru kunci makan?
11: Ya, sekitar 8 tahun. 9 tahun.
4: 9 tahun. Ya. Terus sebelahnya ini kan ada tanaman melon, Pak.
11: Ya.
4: Dan nantinya dijual ke koperasi gitu ya?
11: Iya.
4: Rencana begitu?
11: Rencana besok kita jual ke koperasi kalau sudah buka.
25: Kemudian Heni, pemilik warung di sekitar makam, menyampaikan dampak positif juga dinantikan oleh para pedagang kecil dan pemilik warung. Lokasi koperasi yang berada dekat dengan pemukiman dirasa sangat memudahkan warga untuk mendapatkan akses logistik. Ia berharap KDKMP yang akan resmi dibuka pada Agustus mendatang bisa memangkas biaya operasional dalam mendapatkan bahan dagangan.
12: Sangat bermanfaat, Pak. Karena apa? Karena lokasinya kan memang tempatnya dekat dengan makam. Kebanyakan kalau makam itu kan serem, Pak.
4: Nah,
12: sebelumnya memang nggak pernah serem sih, soalnya kan pasti rame. Apalagi kalau ada koperasi ini kan tambah rame.
4: Ini sebagai pedagang kecil, khawatir nggak, Bu, nanti kesaingan, Bu?
12: Nggak, Pak. Soalnya saya kan jualan seperti kayak yang minuman, makanan, nah bahan-bahannya kan pasti kalau lebih murah kan saya pasti beli di koperasi itu.
4: Kayak gas gitu.
12: Iya.
4: Lebih dekat juga ya?
12: Iya, lebih efisien waktu juga, Pak.
25: Menariknya, lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area pemakaman umum sama sekali tidak dipermasalahkan oleh warga sekitar. Justru dengan adanya aktivitas koperasi dan penataan kawasan yang baik, area pemakaman umum tersebut kini tidak lagi terlihat seram maupun angker. Sebaliknya, kawasan ini kini berubah menjadi lebih hidup dan ramai oleh aktivitas perekonomian warga.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, udara di Kota Mekkah saat ini mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Kondisi cuaca panas ekstrim tersebut mendengar membuat jemaah haji diminta lebih waspada dan menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin mengimbau para jemaah agar menggunakan perlengkapan pelindung diri saat beraktivitas di luar hotel maupun menuju Masjidil Haram. Selain itu, para jemaah juga diminta memperbanyak konsumsi air putih guna menghindari dehidrasi akibat suhu tinggi yang melanda Kota Mekkah dalam beberapa hari terakhir. Petugas kloter turut mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan aktivitas fisik berlebihan, terutama pada siang hari saat suhu berada di titik tertinggi. Menurut Muhaimin, menjaga stamina menjadi hal penting menjelang pelaksanaan Armusna yang merupakan rangkaian puncak ibadah haji.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, nggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
4: Tika.
2: Nih,
4: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Baik, pendengar, menghadapi tantangan fisik berat pada fase armusnah, tim medis PPIH Arab Saudi telah melakukan pemetaan ketat terhadap kondisi kesehatan jemaah haji, khususnya bagi 1.384 jemaah asal Pamekasan yang terbagi dalam 4 kloter. Tim kesehatan memisahkan jemaah ke dalam beberapa kategori pelayanan, di mana jemaah dengan risiko tinggi atau risti juga lanjut usia akan mendapatkan pendampingan melekat secara khusus dari petugas. Abdul Halim, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, menjelaskan bagi jemaah yang tidak memungkinkan bergerak reguler, pemerintah memfasilitasi program safari wukuf. Sementara jemaah dengan kondisi kesehatan kurang maksimal akan diarahkan mengikuti skema murur, melintasi cepat di Muzdalifah setelah tengah malam langsung menuju Mina demi mengurai kepadatan. Di tengah situasi maktab yang padat, pendengar, kepatuhan jemaah terhadap instruksi petugas medis menjadi kunci.

terutama kelancaran ibadah selama 5 hari krusial tersebut. Petugas kesehatan juga terus mengingatkan jemaah untuk menyiasati perbedaan cita rasa makanan antara Indonesia dan Arab Saudi agar asupan nutrisi dan vitamin tubuh mereka tidak menurun jelang hari pelaksanaan wukuf. Selain masalah asupan nutrisi, cuaca terik di Tanah Suci yang menyentuh angka 40 derajat Celcius menjadi ancaman serius bagi keselamatan jemaah. Untuk mengantisipasi terjadinya heat stroke atau sengatan panas, jemaah dihimbau untuk memperbanyak minum air putih dan menyiapkan botol semprotan air untuk mendinginkan area kepala secara berkala, terutama saat melakukan prosesi luntar jumroh.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 17.20 kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Suatu hari, Abdullah bin Ja'far sedang bepergian. Ketika sampai di sebuah kebun kurma milik seseorang, dia berhenti untuk beristirahat. Didapatinya di situ ada seorang hamba berkulit hitam yang menjaga kebun kurma tersebut. Tiba-tiba hamba berkulit hitam itu mengeluarkan bekalnya untuk makan yang berupa 3 potong makanan. Seekor anjing datang menghampirinya dan sambil menyala sebagai tanda menginginkan makanan itu. Hamba yang peka itu melemparkan sepotong makanannya ke arah anjing dan dimakannya. Kemudian dilemparkannya sepotong lagi dan dimakannya pula. Ternyata anjing itu masih belum puas. Maka ia melemparkannya lagi makanan untuk 3 kalinya dan dimakannya lagi. Maka habislah semua bekal si hamba karena diberikan kepada anjing yang datang tadi. Abdullah bin Ja'far yang melihat peristiwa sangat heran karena si hamba telah memberikan semua makanannya kepada anjing. Wahai anakku, berapa banyakkah makananmu sehari di tempat ini? Tanya Abdullah bin Ja'far. 3 potong saja yang kesemuanya telah dimakan anjing tadi. Jawab si hamba. Mengapa engkau berikan semua kepada anjing itu? Dan engkau sendiri akan makan apa? Tanya Abdullah. Wahai tuan, tempat ini bukanlah kawasan anjing. Jadi aku yakin dia datang dari tempat yang jauh. Dan tentu dia sangat lapar. Sedang aku sendiri, biarlah tidak makan hari ini hingga esok. Jawab si hamba. Mendengar itu, Abdullah berseru, Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus, bagus, bagus. Ternyata hamba itu lebih dermawan daripada saya. Karena rasa harunya, karena rasa terharunya dan merasa kedermawanannya masih dikalahkan oleh seorang hamba hitam, Abdullah bin Ja'far membeli kebun kurma dan hamba itu dari tuannya. Kemudian dia membebaskan si hamba dan kebun kurma tersebut diberikan kepadanya. Setelah itu dia pergi meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanannya.
1: Cerita ini menggambarkan keindahan Islam, di mana Islam adalah diturunkan untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Bahkan bukan kepada manusia saja kasih sayangnya ditebarkan, bukan kepada seluruh makhluk saja, bahkan kepada binatang pun Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk memberikan kasih sayang. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa ada seorang wanita masuk neraka karena dia memasukkan seekor kucing di dalam rumahnya, tidak diberi makan, dan ditinggalkan tiap sendirian tanpa dibiarkan untuk memakan dari binatang-binatang di luar.
2: Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun, dia tidak akan menjadi orang yang berani.

Salat itu menjadi dasar diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Salat itu menjadi pembeda antara Islam dan kafir pada hari kiamat. Dan salat adalah satu-satunya hal yang mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajar, mendidik anak-anak kita melakukan salat sejak dini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Ajarkan, perintahkan anak-anakmu salat ketika dia berusia 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum 'abdun 'asr." Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Bayangkan Rasulullah memerintahkan kita memukul anak kita kalau tidak sholat ketika dia berusia 10 tahun. Nah, ini bukan berarti kita diajarkan kejam kepada anak. Justru inilah bukti sayang kita kepada anak kita. Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berarti kalau anak kita tidak sholat, dia cenderung akan berbuat kemaksiatan. Di mana kemaksiatan itu yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri di dunia, apalagi di akhirat. Misalnya orang tidak sholat cenderung mabuk-mabukan. Mabuk adalah akan membahayakan kesehatan manusia. Juga kalau dia mabuk akan membuat hal-hal yang fatalistik. Bisa mencuri, membunuh dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dengan tidak sholat, manusia akan mudah melakukan kemaksiatan. Dan kalau dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka dia akan menderita di dunia dan menderita di akhirat. Nah, dengan memerintahkan anak-anak kita sholat, memukulnya kalau perlu ketika dia berusia 10 tahun, ini dengan maksud agar anak-anak kita benar-benar mampu mendirikan sholat selama hidupnya. Dan dengan demikian insya Allah anak-anak kita akan terlindung dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Yang artinya mereka akan selamat dari berbagai macam penderitaan yang ditimbulkan oleh kemungkaran yang dilakukannya sendiri. Yang pada akhirnya di akhirat kelak akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya saya putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, Era di Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: Satu jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang... seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan

sebagai pendengar 12 menit lepas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saya informasikan mengenai esensi Idul Adha tentang ketundukan dan keikhlasan. Secara esensial, pendengar, Idul Adha adalah totalitas ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Pamekasan, Kiai Haji Muhlis Nasir, yang mengatakan Idul Adha digambarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol ketaatan tertinggi dan keikhlasan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu adalah ujian terbesar di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail yang kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba. Mulis menambahkan mendengar bahwa Idul Adha membangun peradaban manusia yang manusiawi, artinya nilai kemanusiaan merupakan hal yang harus diperhatikan dengan menjaga kebutuhan dan juga haknya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak. Menurut Muti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan juga karakter. Pendengar, kami informasikan tepat pukul 18.33 kita akan memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
5: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Pendengar, kami informasikan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Sampang Suri
1: Bersatu. Manfaat berbeda bagi tubuh. Setiap gaya renang memiliki fokus latihan otot yang tidak sama. Jalan kaki juga menjadi pilihan kardio rendah. Benturan yang mudah dilakukan siapa saja dibanding berlari. Aktivitas ini memberikan tekanan lebih kecil pada lutut. Berjalan di trek tanah atau lintasan khusus bakal lebih aman daripada permukaan beton. Teknik berjalan yang benar membantu tubuh bekerja lebih efisien. Kekuatan langkah sebaiknya berasal dari kaki dan pinggul, bukan hanya lutut. Untuk perut juga perlu tetap aktif untuk menjaga keseimbangan tubuh selama berjalan. Olahraga rowing atau mendayung menggunakan mesin juga semakin diminati, dan latihan ini melatih kekuatan tubuh bagian atas dan bawah secara bersamaan. Karena dilakukan sambil duduk, tekanan terhadap persendihan menjadi lebih rendah. Pendengar, selanjutnya bersepeda termasuk olahraga kardio intensitas tinggi yang tetap ramah sendi. Aktivitas ini dapat dilakukan di luar ruangan maupun menggunakan sepeda statis. Intensitas latihan dapat diatur melalui tanjakan atau perubahan gigi sepeda. Penelitian tahun 2019 menunjukkan indoor cycling memberi manfaat kesehatan yang cukup besar. Studi tersebut menemukan peningkatan kapasitas aerobik, ya, tekanan darah, dan profil lemak tubuh. Peneliti juga menyebut manfaat itu bisa diperoleh tanpa program diet khusus. Dan yang terakhir ini ada skating atau seluncur. Menghadirkan pola gerak berbeda dibanding olahraga kardio lainnya, gerakan menyamping membantu melatih paha dalam bokong dan otot pinggul. Selain menyehatkan, skating juga menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan bagi anak muda. Low impact cardio membuktikan olahraga tidak selalu identik dengan rasa sakit pada sendi. Aktivitas ringan tetap mampu memberi tantangan kebugaran jika dilakukan secara rutin. Dan jenis latihan ini juga cocok dijadikan alternatif saat masa pemulihan tubuh.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagang. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Gala dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Emas turun.
2: Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
2: Ya ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah turun, Cil?
2: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun itu mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
2: Yang 420.375.
6: Emas 99 berapa, Cil?
2: 92.550.
5: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Benny, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kemas kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
9: Jadi itu dampak lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
10: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
9: Mbak kita pun sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung ini siapa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi peminyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi kada kau ditapalakan.
8: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
11: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
12: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya itu naik justru macam?
11: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
8: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri, serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap berkesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahatnya cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi tidak kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip kini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Presmentara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
16: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
15: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
17: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
18: 50?
17: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
19: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
21: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijai Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
19: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

0: Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Dengan ayat bacaan kitab Injil, Yohanes 2 ayat 1-11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik. Namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan, bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1-3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia, kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1 RRI di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Tambuah dengan judul Sinyal Mati Nasionalisme Berbunyi.

0: Tuhan, guys, lihat guys, induk sinyal semakin menghilang. Mana saya pun baterai bisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Debbie, kau ini kenapa Debbie? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, aslin terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, son bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Asta Cita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pula nih tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri, pakai panel surya.
0: Nah, terus saya harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, Kuenki anak Asta Cita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debbie, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debbie, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, eh? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak, listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Asta Cita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
1: Nah itu Debbie, kau dengar tuh, jangan terlalu pikir kopo HP saja, konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
0: Mulai.
2: Oh iya bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana ?
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debbie, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
0: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
1: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
0: Oh tidak, kau yang tidak tahu, kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know.
1: Enak loh, sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
0: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik nak, iri, bilang bos.
2: Sudah, kamu dua ini cukup suwe.
4: Ayo anak-anak, bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor, eh?
2: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di Bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah, luar biasa, anak. Ide bagus itu. Kami tunggu,
1: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang betul support, betul asa tuh Naru.
4: Terima kasih untuk anak-anak tiga orang.
5: Sama-sama Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat ya. Ingat, Bapak punya pesan.
5: Iya Bapak.
4: kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, membangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
0: Baik, Bapak. Siap, Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link, Bapak juga mau baca.
0: Oke, Bapak. Tunggu kunjungan kami berikutnya ya, Bapak.
4: Selamat datang kembali, nak. Selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali di program Ngobras. Seperti biasa di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ngobras setiap malam hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar dimanapun Anda berada. Di Ngobras kali ini pendengar, saya akan membahas tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, berbicara tentang komunitas lingkungan, kehadiran komunitas lingkungan saat ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan edukasi, komunitas lingkungan terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah, pencemaran, dan kerusakan alam. Berbagai komunitas lingkungan hadir dengan gerakan yang beragam. Ada yang fokus pada kegiatan bersih pantai, tanaman pohon, pengelolaan sampah, hingga edukasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Gerakan tersebut lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang semakin membutuhkan perhatian bersama. Pendengar, di Kabupaten Sumenep misalnya, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan pesisir mulai banyak digerakkan oleh komunitas pemuda dan relawan lingkungan. Mereka turun langsung mengajak masyarakat menjaga kebersihan sungai, pantai, serta fasilitas umum agar tetap nyaman dan sehat digunakan bersama. Nah, komunitas lingkungan juga memiliki peran besar dalam membangun kebiasaan positif di tengah masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah rumah tangga, penggunaan barang ramah lingkungan, hingga pemanfaatan limbah menjadi produk kreatif terus disosialisasikan secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Tidak hanya itu pendengar, bergerak di lapangan, komunitas lingkungan kini juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Berbagai konten edukasi mengenai bahaya sampah plastik, pentingnya penghijauan dan gaya hidup minim sampah menjadi cara efektif untuk menjangkau generasi muda. Nah, kehadiran komunitas lingkungan turut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan. Kolaborasi melalui kegiatan penghijauan, bank sampah, dan aksi bersih lingkungan menjadi bukti bahwa menjaga alam membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain menjaga kebersihan pendengar, komunitas lingkungan juga membangun semangat kepedulian sosial dalam dan gotong royong. Kegiatan bersama yang dilakukan secara sukarela mampu mempererat hubungan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Meski demikian, tantangan yang dihadapi komunitas lingkungan masih cukup besar. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi. Karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan peduli lingkungan dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan. Nah, melalui keberadaan komunitas lingkungan, diharapkan kesadaran menjaga alam tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi berubah menjadi budaya hidup sehari-hari. Lingkungan gaya bersih, yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan generasi mendatang.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di pembahasan tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Yang pastinya masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, semangat komunitas lingkungan juga terlihat dari semakin banyaknya kegiatan edukasi yang melibatkan anak-anak dan pelajar. Mereka diajak mengenal pentingnya menjaga alam sejak dini melalui kegiatan menanam pohon, memilah sampah, dan membersihkan lingkungan sekolah. Langkah kecil tersebut menjadi investasi penting dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan. Tidak sedikit komunitas lingkungan yang kini menggandeng pelaku UMKM untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Sampah plastik misalnya dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, tas belanja, hingga hiasan rumah. Nah, selain membantu mengurangi sampah, kegiatan tersebut juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat. Nah, di kawasan pesisir, pendengar, komunitas lingkungan juga aktif mengampanyekan perlindungan ekosistem laut. Aksi bersih, pantai, dan penanaman mangrove terus dilakukan sebagai upaya mengurangi abrasi dan menjaga habitat biota laut. Kesadaran menjaga laut dinilai penting karena wilayah kepulauan sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir. Komunitas lingkungan juga sering menjadi penggerak dalam berbagai peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup. Momentum seperti Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat melakukan aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Di sisi lain, pendengar, dukungan dunia pendidikan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat gerakan komunitas lingkungan. Latihan, bantuan fasilitas pengolahan sampah, hingga program penghijauan dapat membantu kegiatan komunitas berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. Nah, perubahan gaya hidup ramah lingkungan kini perlahan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Penggunaan tubler, tas belanja kain, dan pengurangan plastik sekali pakai menjadi contoh sederhana yang terus dikampanyekan komunitas lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Meski perubahan tidak bisa terjadi secara instan, gerakan komunitas lingkungan telah menunjukkan bahwa kepedulian kecil dapat membawa dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kekuatan utama dalam menjaga bumi tetap lestari. Dengan semakin berkembangnya komunitas lingkungan, pendengar, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam juga semakin meningkat. Lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat bukan hanya menjadi harapan, tetapi dapat diwujudkan melalui aksi nyata bersama.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu tadi pembahasan kami di Obras dengan tema menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Saya Halili yang bertugas untuk pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dengan menghadirkan tema yang berbeda yang pastinya di program yang sama di komunitas. Oke, saya Halili undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1-1.
1: Yang menarik yang kemarin ya, Argentina itu di babak awal kalah sama Arab kan.
2: Betul.
1: Nah itu, nah, itu menarik. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
2: Di Maria, betul.
1: Di babak 4-6. Babak kedua. Nah, itu dia berubah
2: permainan.
1: Permainannya berubah, tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Dia jadi biar rohnya di situ, jadi bisa membuat tim dia sampai

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus ngomong.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pros 1 RRI Sumenep.
1: Pros 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep. Malam ini Refkah akan hadir dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu berkelana lewat memori masa lalu. Dan seperti biasa, Anda juga bisa mendengarkan kami di 101,3 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital maupun RRI.co.id. Ada banyak lagu yang bisa Refka hadirkan untuk malam ini, yang mungkin Anda bisa pilih. Dan Refka juga ajak Anda untuk bersama Refka di dua line telepon kami seperti biasanya. Langsung Refka sapa Anda di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lagu memori, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Sehat Mas Faruk?
2: Siapa dirimu?
1: Halili.
2: Selamat siang untuk Nur Halili atau Nur Refka Kari.
1: Halo. Sudah dari Puskamling?
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Dari jam 8.30 nungguin kamu. Tentunya ya iyalah, gak keluar kemana-mana. Dan ini sudah bangun tidur karena capek, mataku sangat panas sekali. Gak tidur.
1: Sibuk berarti seharian?
2: Gak tidur.
1: Hah? Sibuk seharian berarti?
2: Sibuk. Iya, sibuk bernyanyi tadi di Pak Ani.
1: Oh, siap.
2: Iya.
1: Siap.
2: Iya. Iya.
1: Mau
2: lagunya
1: lagu,
2: ada apa?
1: Lagunya Kugadaikan Cintaku Punya Gomblo. Ada lagu Januari Yang Biru, Adi Merim Matalata. Terus ada lagunya Melayang dari Andre Hehanusa. Terus ada lagunya Dunia Tanpamu punya Rita Effendi. Ada Rangkaian Kata punya Gita Gutawa. Teratai Putih ya. Iya, Teratai Putih punya Raffi Kaduri.
2: Melayang aja. Melayang.
1: Melayang. Apa sebut Melayang tadi? Oh iya, Melayang. Andre Hehanusa ya.
2: Iya.
1: Siap.
2: Tentunya salamnya untuk dirimu. Selamat bertugas.
1: Iya.
2: Moga-moga, mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Bersama anak istri di rumah.
1: Amin Mas Faruk. Doa yang sama juga untuk Mas Faruk.
2: Terus ada Evi di Lentang, juga ada Arindi, ada Lia Farid, ada Bunda Yuni, Abah Halim, dan juga ada Rizky Anggara, Dewa Surayin, Bu Fathor, Mama Susana, ya. Irma, ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, Roni, juga ada Nisir Sedeng. Ya Deng, masuk Deng.
1: Cuman dengar, iya. Cuman dengar suaranya, cuman dengar salamnya, enggak ada suaranya dia.
2: Dia calling aku kemarin lusa. Mas Faruk, kenapa enggak nyalamin aku, kamu masuk terus di Ruang Rindu. Di ruang apa itu tiap harinya Wayang Dangdut. Enggak nyalamin aku. Kak, aku salami pakai nama Nisir Sedeng katanya. Oke.
1: Siap Mas Faruk.
2: Ya, untuk Nisir Sedeng dipersilakan telepon ke 665 atau 617.
1: Betul.
2: Jangan cuma dengerin aja.
1: Betul.
2: Tentunya ada Sahdan di Sampang, ada Wanda, juga ada Sukron. Lagu itu disimak ya.
1: Terus sih.
2: Layak. Siap. Buat kamu.
1: Asik.
2: Makasih waktunya. Ada satu yang lupa, ada Jeki Asmara ya. Hampir mau lupa ini. Juga ada Pak Ketua, Asep Birama juga, semuanya.
1: Siap.
2: Salamnya salam akrab boy katanya Dewa.
1: Dewa.
2: Makasih waktunya, Derevka.
1: Siap, Mas Faruk.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kerbayentan terkadewa suraing. Lanjut di belakang Mas Faruk, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah.
3: Tak tergugup.
1: Lama sudah gak gabung ya.
3: Iya, gak bisa-bisa.
1: Gak bisa masuk ya.
3: Gak bisa masuk.
1: Sempat agak bingung kemarin. Kemana Mbak Suci?
3: Iya, kalau Faruk masuk terus.
1: Iya, Faruk itu terdepan.
3: Paling tahu kunci, nah Faruk.
1: Enggak, karena nggak cepet.
3: Lotek paling.
1: Alhamdulillah.
3: Santak Faruk.
1: Cepet itu karena. Monggo Mbak Suci mau lagu apa malam ini?
3: Iya.
1: Sehat tapi ya.
3: Alhamdulillah sehat, kabar balik gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat Mbak Suci.
3: Ya, salamnya kalau lagu ikutan aja.
1: Oke, siap Mbak Suci.
3: Salamnya ya, salam yang pertama buat Mas Rifkanya. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan juga barusan ada Faruk, ada Irma, ada Evia, ada Bu Fathor, ada Bu Yuni, ada Mama Susana. Ada Bapak Ketua, ada Pak Pangeran Bukabu juga, ada Basuni, ada Riki Anggara, ada Pak Nur Kumala juga, ada Ilya Farid, ada Jembaka, ada Bu siapa tuh?
1: Bu siapa?
3: Bu Wika, iya. Ditunggu gabungannya, Bu.
1: Siap. Nah,
3: terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah gabungan Mbak Suci ya, sehat ya. Baik, di belakang Mbak Suci rekan siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu. Asik.
1: Nah. Aduh, itu asiknya yang enak kita. Sehat, iya. Di?
4: Alhamdulillah, sehat dong.
1: Alhamdulillah.
4: Kabarnya dirimu sendiri di mana?
1: Alhamdulillah, sehat juga diriku.
4: Oh iya.
1: Agak serah ini karena bangun tidur. Seharian tidur, pol gitu kan?
4: Iya dong.
1: Keren.
4: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Januari yang Biru, Kugadaikan Cintaku Punya Gomblo, Deru Debu, Lucky Isria, Kau Bukan Dirimu, ada Putus, ada Rangkaian Kata, ada Kutunggu Dia di sini.
4: Enggak putus, enggak mau yang jangan, putus, jangan, mau jangan. Yang apa tadi? Jangan. Yang nomor dua?
1: Nomor dua apa?
4: Apa tadi?
1: Yang nomor dua itu Dunia Tanpamu atau Januari yang Biru?
4: Januari yang Biru aja dah. Okay. Ketimbang putus. Apa itu putus?
1: Apa itu mah ya?
4: Ya makanya nggak mau putus dong. Mau terus-terusan bersahabat bersama Mas Rifka.
1: Wah, asik. Asik jadi wakil. Monggo Mbak Evi.
4: Salamnya ya.
1: Ya, monggo Mbak Evi.
4: Buat Mas Rifka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Ini sambil ngopeng cekung dari Ibu Dina.
1: Ya, itu Pak. Mantap. Ya.
4: Terus juga salamnya ada Suci. Terus juga ada Bu Fathor. Ada Mama Intan. Ada Mbak Yuni. Ada Ibu Wika. Terus juga ada Basuni. Terus juga ada Pangeran Bukabo. Terus juga ada Pak Nur Kumala.
1: Siap.
4: Terus juga ada Cempaka Ayu dan kesemuanya aja.
1: Siap, Mbak
4: tanpa Evi. Terkecuali.
1: Siap.
4: Spesialnya buat yang di Batang-Batang ya. Makasih atas waktunya.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, salamnya buat yang ada di Batang-Batang. Asik. Lanjut Reva angkat telepon satu kali lagi malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu. ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya nggak tahu becek, Pak.
5: Aduh, karya masih malam, Mas. Aku ini tuh.
1: Ini nggak tahu becek, Pak. Aduh. Aduh, Mas. Kerongga setengah. Pas mati, Pak. Kerongga setengah. Terus terputus, Pak.
5: Iya, sana terputus dari keburu, Naruto. Gimana kabar Isam?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat. Abah sendiri?
5: Iya, tapi suaranya basah-basah serak gitu.
1: Iya, baru bangun tidur, Mbak.
5: Kalau serak-serak basah itu cek kebiasaan. Kalau basah serak-serak gitu, luar biasa. Katanya teman-teman saya, luar binasa. Gitu.
1: Luar binasa. Aduh, pas mau kantor itu langsung baru bangun tidur, Mbak.
5: Iya.
1: Jadi tak pulih.
5: Makan, sama-sama sehat.
1: Siap, gitu. Amin, Mbak.
5: Iya, salamnya ya.
1: Monggo,
5: Pak. Tak kok tak becek. Soal pantun insya Allah dikit.
1: Bah, siap.
5: Kalau bisa masuk.
1: Siap, Mbak.
5: Si dia ini sebenarnya.
1: Ayis.
5: Aduh. Barusan ada Epi bersama yang di batang-batang. Mudah-mudahan
1: ya, putus.
5: Ya, kalau Abah Sunni pilih yang putus. Huh? Karena yang mau putus ke RRI akan diputus ya oleh Abah Sunni.
1: Gitu. Ya. Nyampung Vi.
5: Ada Irma, ada Suci, ada Reki, ada Jika Semara bersama Winda, ada Malosana, ada yang ada di hati.
1: Masih?
5: Iya, tapi Dewa Surai ya, tetap ada di hati. Oh, Dewa, kalau mau main ke rumahku, ada di Mandala Rubaru. Di seputaran Gunung Pompeng, tanya Abah Sunni, pasti tahu semuanya gitu.
1: Tuh, sudah tahu clue-nya tuh.
5: Aja maksudkannya.
1: Oh, siap.
5: Akan tuh dikasih bawang dengan cabe mulai muncul.
1: Karena ngibu telur ke sana, Mas Dewa.
5: Insya Allah, disediain. Tapi telur jam kampung mulai sehat.
1: Mas masuk kebun.
5: Kalau jam ayam gastro, dia katanya orang di sini, iya itu cukok.
1: Lucu.
5: Ada inya, Mas. Boleh ya, semuanya orang siar yang sisa.
1: Siap.
5: Ada Pangeran Bu. Bukabu. Ada Mama Yuni, Mama Warsah. Dan ada siapa lagi ya? Pak Torkumala bersama Maisa Jenar.
1: Siap.
5: Budi Gandeng, ada Pak Sigjen bersama Mas Hendra. Dan kesemuanya ajaib.
1: Siap.
5: Sisanya insya Allah di acara ada baru. Bukan kiri-kiri sama Supriyadi gitu, Mak. Buat sampean lagunya cok kelok pengen putus.
1: Yang
5: memutusi RRI akan diputus oleh Abah sendiri.
1: Siap, Mak.
5: Bukan masalah
1: hati ya, Mak.
5: Hati.
1: Bukan
5: kalau seperti itu mesti tentang masalah hati gitu. Alhoi ho. Buat masalahnya ada Mas Roni takoi kirim.
1: Lepai.
5: Buat sampean yeah. Matur sekelengkong. Salam ahoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoi. Akrbai. Nah itu dia Mas Mas Dewa kamu sangin tuh Mas Dewa. Ditunggu ya Mas Dewa tuh. Sudah disenggol dua orang Mas Dewa tuh. Refka hadirkan lagu dulu, mendengar melayang ya, punya Andre Hanusa. Takutnya nunggu ini si Faruk. Untuk Anda nanti Refka bakal kembali, stay tune terus bareng program Masa Berari Semenop.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Pro 1 RRI Sumedang.

0: 101 RRI Sumeneb, Ruang Rindu.
1: 101 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Anda bisa bersama Refka di dua line telepon dan Refka sapa malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Mbak Win ya?
2: Iya.
1: Ya, sehat Mbak Win?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Refka gimana?
1: Alhamdulillah, kabar? Juga sehat Refka.
2: Alhamdulillah.
1: Yang di timur kota gimana?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat, tapi sekarang masih ngerjain jagung. Ya, mulai dari tadi malam itu Mas Refka. Mimpi bu ala ko jagung.
1: Pak, udah mau saya Evi itu berarti ya. Evi ngorteng jagung juga sekarang.
2: Mungkinnya kali.
1: Siap. Mbak Win, mau lagu apa nih Mbak Win?
2: Apa lagunya Mas Refka?
1: Ada punya Giana Stone nih. Di situ ada namamu. Di sana ada namaku, Asek. Di situ ada cintaku.
2: Apa ya Mas Refka ya? Ya terserah.
1: Rangkaian kata punya Gita Gutawa mungkin?
2: Ya.
1: Atau kutunggu
2: yang itu
1: sini
2: aja.
1: Oke, baik.
2: Ya, salamnya.
1: Siap, monggo Mbak Win.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat bertugas. Terus ada Abasin ini, ada Faruk Karisma, ada Umar Faruk, ada Putra Setia Anwar, ada Bunda Yuni Mama di sana.
1: Siap.
2: Ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, ada Bunda Fatur.
1: Iya, Mbak Win.
2: Ada siapa ya? Ada Riki Anggara, ada Pak Dewa, ada kesemuanya aja. Tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di kan yang lagi ngerjain jagung.
1: Yang lagi ngorpeng cok.
2: Mudah-mudahan
1: bisa gabung ya.
2: Cepat selesai dan bisa gabungan. Mumpung masyarakatnya masih ada. Mudah-mudahan kijapo.
1: Siap.
2: Mantap kimil wah.
1: Siap Mbak Win.
2: Ya, makasih ya Mas Efka.
1: Sama-sama Mbak Win.
2: Ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya tetap ya. Gitu. Di belakang Mbak Winda, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat memori kenangan masa lalu.
1: Siap. Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah, kabar saya sehat. Kabar saya baik-baik saja.
1: Sajana agak jauh ya.
3: Sekir rindu.
1: Iya.
3: Kabarnya Mas Refka sendiri gimana?
1: Alhamdulillah Refka baik, Ibu Fathor.
3: Alhamdulillah bisa gabung saat ini. Dari tadi mencet-mencet terus, kesulitan. Iya, RRI Sumeneb terlalu seperti itu laris manis.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Lagunya tinggal apa ya?
1: Lagunya tinggal Deru Debu, Kugadaikan Cintaku, Hitam Putih, Dunia Tanpamu, Kutunggu Dia di Sini, Teratai Putih, dan Di Situ Ada Namamu. Di sana ada cintaku.
3: Kutunggu dia di alam sana.
1: Burung maju dulu lemak pas iobo. Kutunggu dia di sini.
3: Maksudnya yang sudah ada di alam sana, ditunggu juga di alam sana besok.
1: Oh siap, Ibu Fathor.
3: Salamnya ya.
1: Monggo, Ibu Fathor.
3: Yang perdana buat Riki Anggara, Jadi Asmara, ada Iim, ada Evi, juga ada Abah Suni Tutut. Abah Suni itu berapa hari yang lalu pernah Tutut juga. Pernah enggak ngajak saya Tutut, ya Tutut ya.
1: Kan dicucul Abah Suni Tutut.
3: Iya. Beberapa hari yang lalu kan pernah Tutut. Pada itu pas saya Tutut. Bu Fasor Tutut.
1: Aduh ya.
3: Terus lagi ada Dewi Asojak Basuni.
1: Iya.
3: Ada Dewi juga. Ada Pak Dewa Sorayeng. Lagi ada Pak Cempaka Ayu. Juga ada Irma. Ada Suci juga ya.
1: Iya,
3: Faru siap. Baru Karisma juga. Kalau udah berkembang.
1: Iya kok.
3: Begini, mentak kalau doa berkantak lancar itu kalau ngobrol.
1: Iya kok. Kalau sudah jeda. Siap.
3: Kalau sudah jeda.
1: Pasti kalau doa berkantak. Siap Mas Haru.
3: Lagi untuk siapa lagi ya? Oh, Mbak Susana. Dan Pak Ibrahim juga bersama Ibu.
1: Siap.
3: Yang terhormat Bapak Yuhurham.
1: Ya,
3: selamat malam. Baru Karisma juga. Putra Setia. Semuanya saja dulu ya.
1: Siap Ibu Fatah.
3: Oh, Pak Asep dan Kelke. Buat teman-teman saya yang belum disebut saat ini, insya Allah besok malam ya, kalau saya bisa gabung lagi. Terima kasih buat Mas Refsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Fatwar. Kalau diver keluar. Baik, pendengar FK harus hadirkan lagu malam ini. Nanti kita ketemu di Dingin-Dingin Mature. Untuk Anda yang masih belum bergabung bersama FK di Ruang Rindu, santai, ada Dingin-Dingin Mature yang bisa Anda bisa bersama kami di dua line telepon malam ini. Ada rangkaian kata punya Gita Gutawa dan kutunggu dia di sini. Punya Iga Mawarni, Refka Dirantu Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: satu hari semua karya informasi dan inspirasi. Pemirsa, malah makin berdinding-dinding matur. Acara semenok malam ini. Ngereng deh pemirsa, saya bisa gabungan dua dan telepon seperti biasa. Neng 66 by matlo, sangat 6 toran, 62 telok 12. Ref langsung ke penelpon malam makin. Ding-ding matur.
1: Ding-ding matur. Lakar mantap ongku Mas Refka.
0: Engki, alhamdulillah.
1: Lestari Mas Refka.
0: Lestari won.
1: Won masuk ke dalam kamar kapot tren. Mulai gila di luar.
0: Engki, Lestari won sing ngorpeng cek.
1: Alhamdulillah. Lestari dengan
0: selamat.
1: Ki dengan selamat. Nikah kare gula.
0: Cerah, kare apa?
1: Kare dung.
0: Ah, kare curung-curung ki, reng-mereng tangkung is.
1: Badan apa? Kencing ah?
0: Ular kembang, sarang, angling, kembang kacang juga.
1: Okey, pon. Rono rawunte.
0: Okey, ngereng.
1: Okey, salam si pertama.
0: Okey.
1: Ya terakhir ada kepanjenengan. Selamat bertugas. Siapa yang sehat ki?
0: Amin. Siap.
1: Juga. Bada umbuang. Bada Pak Ketua Hendra kita. Bada Pak Sijen alias Panji Ketawang. Tukan bada Pak Serap lagi. Bada Pak Pangeran Bukabu. Bada Pak Serap lagi.
0: Iya mau ngorpeng jauh aku gak lupa.
1: Kipon satu aja nih pon. Ki kan pun mari villa boleh.
0: Siap.
1: Karen. Tunggu lo pun eser si lain ya serangku. Asik.
0: Naja.
1: Kipon. Pelan pelan atas beton lagi.
0: Siap baby.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngareng lanjut ya bingung sama Mbak Evi malam mungkin. Ting-ting matur.
2: Ting-ting matur. Cikgu sana. Assalamualaikum.
0: Cikgu besar.
2: Boleh ke dung-dung mak guru baru? Meleran teh ke pasar gending. Kadung aga bung senandung rindu. Maka kata kian boleh acara ting-ting.
0: Duh.
2: Kan kibur mari aga bung kata kian. Beni keng. Kerong, kata agian. Si pertama kerong, si nomor dua kata agian.
0: Jabon si siapa? Jabon si bufator abadudud.
2: Adududud, cara yang peka. Adududud. Bodoh boleh?
0: Ngiri.
2: Mika bu, mangening motang. Kata mana berarti? Melih berat. Ika bayar tegangan.
0: Gendeng.
2: Sakit tabu, sakit cetak. Tak kira beres, mentah agak bung banting-banting.
0: Kiongku.
2: Melepao. Terus kebesokan.
0: Asik.
2: Kebeli ke mak melih rambutan.
0: Bu.
2: Mun tak tahu ke mas Repka. Orang gak soke, mak asongot. Nah, kini kerek kan, bun.
0: Cuma beri kerek.
2: Aduh, Senin, mak. Selasa, Rubi lah saya rupua.
0: Asik.
2: Mun tak kening, paksa ah. Mak iki buah buru. Sangat sama lo, kare sebelah. Ate mengak, sana saya bang lo, mak bakun belas. Aduh, salah mah, Mimi tak milik
0: lah. Iki gara-gara kaba.
2: Si Perdana, ke atas dekat sampean. Kaman buat suka. Jukan pada, saya tak lah, tarik gelap. Jangan saya Mas Jeki ni pun habis. Ke Haji Burhan, Pangeran Bukabu. Jampaka, Cukan Ketohir. Ke Kungkel, Sukron. Cukan Asep. Cukan Mas Jepri. Tor Cukan Suci, Sarang Buka Anwar. Rian, Sanang Arifah Prama. Pak Ibrahim, Abah Halim. Ke Saper. Dek kasih terjenak boleh. mun boleh kita nopain nyon siapa orang sing gending atok narok bun ya kesambian cek langkung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saka langkung apa senihi. Lalu mangken eborong pantun dan boleh ada ke bingkeng. Kamu apa dewa kasa. Lanjut di belakang bingkeng apa senih. Ding-ding matur.
3: Lakar mantep omku.
0: Alhamdulillah. Asal misalnya kak Dima?
3: Tarim pen baru.
0: Pasera?
3: Cemburu udah jadi asmara.
0: asli tak kecoh dan gue.
3: Sungguh saya ada geng.
0: Asli mas. Bapak ini saya dah ada suara nak. Tak anu, tak hafal aja.
3: Men, gak neka. Suara lain di.
0: Gila, hen, lengar. Biasanya langsung hafal. Kok saya ngomong anu, kok saya nyamput. Pesera, cokok-cokok, walau aja.
3: Asal ya, kan. Mangken jangan macam kambian, tinggal aku boleh sabora.
0: Agi, berkorban lagi.
3: Agi lah.
0: Siap. Alhamdulillah.
3: Boleh kira nak jauh boleh, macam nak milo nak memutar lagu.
0: Nah, saya nggak macam jauh kung, tak boleh lagu jauh kung bian.
3: Ini ngombe malam mah, internetan, ibu internetan juga.
0: Alhamdulillah. Eka bos.
3: Kan tak nolongnya tak nyaman lek saya dari tanan.
0: Tak kini kah? Saya sengang semua kau lo.
3: Bos.
0: Ngopi tak nolongi. Siaran. Tak nolongi minta kopi kau lo.
3: Gua tak nak.
0: Gereng macam. Kenapa?
3: Kendingan apa?
0: Kendingan pada ular kambang itu.
3: Mon om kita apa? Mon gula tak kau mata orang kalle.
0: Ya kini gereng.
3: Anu
0: ki
3: aduh
0: mulai kira tak bisa nek. Tak
3: bisa mata
0: otok ni kan. Engki kira. Empat otok kalah
3: kuno. Ibu
0: ni
3: rasa
0: ni
3: musuh abah. Pertama salam langsung ke kantor jaga direktasi ganteng. Selamat bertugas. Engki. Ki mana bi teleman tengah teh semoga bareng masalah sampai dapat dekat jong.
0: Amin amin.
3: Ki buru beda bas ini bola mihi bode ki. Sugan taruh karisma bola mihi bode. Bupat Hor juga mantar bode. Sugan FC bode bakun mana FC ngara.
0: Turun ni kan ni.
3: Ki mihi bode nah. Sugan masuk Prasetya terbode. Terkiat gabung lagi.
0: Eki.
3: Pak Saper, Pak Pangeran Bugabu, Pak Haji Burhan, juga pulami bodoh nak. Pak Saper, cara kasih irama, cara sip, juga ma, kira Supriyadi dua, bodoh lek Sukron, sekarang Wanda, terbodoh. Bodoh Farid, Adelia, Mas Jefrianto, Bayu, ni.
0: Eki.
3: Eki bodoh Sahdon. Tu di sampang ni kalau mon sahdan benabon lah, mon lemah sahdan. Coba boleh dong orang yang pedungan kikori, mangkana usah olok sahdan.
0: Ada joke.
3: Iya dah bagi rumah ni.
0: Okay okay.
3: Dewi tukan si baru sekarang itu. Bodo. Kita berbuat anak kau jangan lagi mon. Berbuat apa lagi? Tanpa terkecuali mon.
0: Siap mestinya.
3: Tentunya olah gambang, barengan sudah gak alek, kita di Pamekasan.
0: Eki siap.
3: Salam Pak Kunda Obo, salam selalu ki.
0: Eki siap.
3: Ika langkong lek.
0: Eki sami-sami mestinya.
3: Gereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka rasan sarang ba abah suni lagi langsung modul, modul langsung muncul. Bingking nggak mas dia? Ting matur.
4: Lakar mantep omku sayang.
0: Udah sih. Bawa malah juga gelap. Aduh.
4: Kenapa?
0: Asal ngeseran nih kan.
4: Asal tau loh. Karisma baru.
0: Eh. pada na ut ano ni apa napa pada na napa OTG eh kok OTG ki napa rasa tu lupa ego lah aja bisa mode suara si lain nemu boy
5: Mas Jeki congo hari na congo sapor nah dan kalau saporan nanti hujan ngambil
0: asli asli tak ingat tak kira ngaji tak kira anu nyapa pasir lagi ada ngereng ngosir
5: jaga anak jeki
0: ngombe
5: kia
0: ki jabon sebab suci benci cepat tu tarang
5: cukung gaduh kalian Ki mana bikan dia kan jagung pertama mari jagung artoa.
0: Oh arta sih
5: ambil. Arta.
0: Cuma aku mau artoa aku nak.
5: Artoa kan je, ano.
0: Si?
5: Si tebel.
0: Si tebes.
5: Benar tak?
0: Siap.
5: Kendinga rok noro ular nyap-sap ki. Karena ambian ular nyapsap.
0: Ular kambang kok nyapsap.
5: Ular kambang.
0: Ya boleh nasi nyapsap.
5: Ya naga ular nyapsap.
0: Ngeri. Abang
5: tonggon. Salam aja.
0: Eki ngeri.
5: Mata-mata kita gelak. Eki memang ngelopai. Cabok ngorpen jagung. Mari salami pertama ada tak nyalami lagi. Ini nengur peng jagung bunga pada pak telosok. Juga je gelak si tak mari pada umboan pada pak Haji Kama kelega Panji Ketawan juga nan pada Kong Toing Panur Kemala pada Pak Mahesa antar beda kan sedikit. Kalau nak bode Pak Sabar, sore Pak masuk Pak, juga nan bode antar bode Ronor Jeki,
0: antar bode kena kade. Astagfirullah.
5: Pak Ketua Pak Hendra, salam edukale Pak Hendra. Tak tuli masuk Pak Hendra kita. Sore Pak, masuk Pak. Motor soon, motor selangkong nggih.
0: Ular nyapsap.
5: Bekana motor selangkong da tangale seganteng.
0: Iki ngireng, Mas.
5: Ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau move ya mau disitung. Minta ular nyapsap kenapa? Gerengnya bingking sama Mas Faruk. Tinggi-tinggi batur.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dia Pak Koleng ini.
0: Eki. Nika jorata asing. Mana bita kali ruwa dari Pamekasan tinggi.
6: Punten. Mana juga lepai.
0: Lopot tinggi. Nika mana los mahalos ki. Ya buruji nika ki. Nah kan. Nyamar-nyamar malu lo sih ya gabung.
6: Tak bisa je, ya ano, si penyiar pun lo masih.
0: Saja ni pak bosan.
6: Epa lo, lo gila. Ya.
0: Supriyadi dua ya. Situng dua nak kau
6: ni.
0: Kau lo tak oni situng kamma si dua kamma. Saya mau dulu kau dah lah oni.
6: Saya modul gak ada, saya benar ngingat dia, po.
0: Siap, sehat aja dengan dia.
6: Alhamdulillah, walaupun pada flu nanti pun.
0: Karena cuaca tadi. Katina,
6: boleh.
0: Bada berkabur apa, Mas Supriyadi?
6: Mana bi? Kabur kun bat, kun gak pernah nikah pun.
0: Okay. Bakun, Mas Arburisan bakun, apa ris tadi?
6: Pasar perisian jangan nak.
0: berem. Mak malu ya.
6: Kita katina apa boleh kan. Buna apa nih kakak beda enak ya nanya nanya.
0: Engki. Apa narem itu? Ebo.
6: Engki. Pada nak lebar sih tak ada lain naik wah.
0: Bunga losot. Pusing ah. Pas ngalosot.
6: Alhamdulillah. Di kanje pon toroni ojen.
0: Alhamdulillah. Tak ngorpeng jagung lagi.
6: Bangun tenggian tak tak masana jagung dia.
0: Oh tak masana.
6: Tak masana jagung ojen kita mungkin ya masana purunawan banjir dia.
0: Oh banjir. Engki siap masuk berani.
6: Alhamdulillah.
0: Ngiring mana bi alam salama?
6: Buat siap si botol ikan tuna apa gelu?
0: Ular kambang. Sarang angling nih kak.
6: Boleh si terlo. Kasih perengi sama kini nih mas.
0: Napa?
6: Ini kak kasih si terlo kalau kasih perengi sama kini nih ya.
0: Oh, ni kah pengiring gun, backson. Masak motor lah backson, Wian.
6: Kenyian, nak corak saya, Mas Jero.
0: Tinggal nak kirim kawi anak lah, Jok.
6: Ya Allah.
0: Cik ni benih saya bentar backson, nak saya bentar.
6: Mungkin gun, nak. Saya saya pas saya ikat roing ni lah. Bade jak ojak na, bade jak ojak na orang beroci.
0: Katilo.
6: Enggak parah benti na jek galak iku. Aduh.
0: Ni kok Mas Farouk minta minta backson ni gak situng u, leson. Ngereng-ngereng.
6: Iki pun sarem benda iki.
0: Iki.
6: Ya penting asaroi.
0: Iki.
6: Kita panjenengan semoga barengan agak sehat.
0: Amin amin amin. Amin amin.
6: Walaupun pada flu naja nasi gila.
0: Diki.
6: Ya salam pada Mas Yaki, pada Abah Seni juga, pada Mas Farouk, satu Jun, nah tanpa terkecuali. Dan kau tidak bisa nyiputas mana bang sebang karena kan kau dah nikah bade bade kena flu sakoni. Karena bet engki betan kau dah cakap flu sakoni. Yang nak sabo rasa bulan ada cakap cegi.
0: Engki siap.
6: Itu penjaringan motor saya pusat sekarang kau nggak terstruktur lagi.
0: Engki sami Mas Supriyadi.
6: Ngering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supriyadi, makomo. Ngering. Ebing geng Mas Supriyadi.
7: Assalamualaikum. Ting-ting matura. Mantap ongku teretan.
0: Masih.
7: Asih.
0: Alhamdulillah. Jauh nih kejarak.
7: Setuan muda. Sidukalara Rani Sanjaya lanceng ke Pacang.
0: Selah lanceng, genteng.
7: Serke seran lebih mani.
0: Ba!
7: Jeng lajengan daunan nangka.
0: Masuk.
7: Kerpekeran seminangi.
0: Hah?
7: Jeng bojengan sangkut hika.
0: Bu, bojengan malolo. Mas Roni nyari senyata, cek nyari jeng bojengan Mas Roni.
7: Nah, mau kasih apa senyata repot kita mangki. Ba! Nyari aku.
0: Abah Suni nyari aki nih Kak Roni.
7: Si, kasih apa Kak pernah RRI makan?
0: Alhamdulillah, RRI aman nih Kak. Saya masuk akun masuk nih.
7: Sobung ojen.
0: Sobung ojen. Alhamdulillah.
7: Okey, bagai kartu sobung tu kan tak ojen.
0: Engki.
7: Kencingan orang pun tegi.
0: Engki ngereng Mas Roni.
7: Salam, salam saya pertama ketua kita ke Bang Rizka. Selamat menjalankan tugas tanggi.
0: Eki Bang Roni.
7: Asu kenan dega Basuni. Dewa Suraying, Jeki Asmara. Asu kenan dega Ba Evi, Ba Intan. Asu kenan dega Se Anisere karo Se Didilin. Kelepai kelepan. Eran kenapan RRI ini kebanyak.
0: Ba Evi, Se Didilin Teng.
7: Ba Evi, Didilin Teng. Kemukusulang kumah berarti.
0: Thank you.
7: Jadi kasih tajam nafan RRI. Salam kompaten sedikit.
0: Siap.
7: untuk Abang Rizka Sigenteng, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih kebiasaan baru buntut nah. Assalamualaikum. Bye. Makin sobung. Pemirsa ngiring petiator hating-hating ngaten kalau malam mangken nekator de siapa na request ni martor sakalang komedo sateja siapa na gabung malam mangken ini tinggi-tinggi matur.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

akhirnya kebersamaan kita di rangkaian sampah malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya potongkan undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetap semangat. Jangan lupa selalu dengarkan era dimanapun kalian berada, tentunya di kanal informasi dan inspirasi di FM 100,8 MHz RRI Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
3: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
4: Sudah!
3: Ayo maju!
4: Sudah!
3: Serang!
4: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
2: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
5: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
2: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai perjumpaan kita di hari ini, kita akan buka dengan pengajian murotal ya, di mana untuk hari ini kita akan menyanyikan Surah Maryam ayat 1 hingga 98. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda seperti Sabang Menyapa dan juga Haul RRI di siang hari ini hingga tengah malam nanti pendengar. Dan yang pasti jangan lupa ikuti saran kami melalui aplikasi Ara Digital. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan sekali lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan kita ikuti pengajian murotal pagi hari ini bersama Ustadz Sugianto.
1: Sampai pagi ini.

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Mutiara Pagi hari ini. Dan di ujung telepon telah tersambung dengan narasumber kita, Kiai Aman Namun, yang merupakan Ketua LDNU PCNU Kabupaten Sampang. Dan untuk tema Mutiara Pagi hari ini, di hari Minggu ini, menyeimbangkan kaf dan raja di dalam diri manusia. Dan seperti apa dan bagaimana tentang kaf dan raja di dalam diri kita manusia ini, kita akan berbincang nanti. Namun sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, perlu kita informasikan bahwasanya Anda bisa ikuti siaran kami melalui aplikasi Radio Digital dan juga bisa dengarkan langsung dari 100,8 MHz untuk informasi dan inspirasi di Radio Sampang tentunya. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita Kiai Aman Namun. Assalamualaikum, ya. Pak Yayi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Yayi ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbincang di pagi hari ini. Meskipun kita ya tahu mungkin Pak Yayi begitu padat ya. Kalau pagi bagaimana untuk
1: Iya.
0: Oke, mungkin langsung saja Pak, tema kita pagi hari ini menyeimbangkan kauf dan raja di dalam diri manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kauf dan kita harus menyeimbangkan? Kita mungkin bagi saya ini asing Pak Yayi ya, menyeimbangkan kauf dan raja. Ya. Ini apa ya? Saya juga ini apa ya? gitu. Mungkin lebih jelasnya langsung saja Pak Yayi.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang sangat kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat, karena limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini diberikan banyak kenikmatan dan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa yang kita rasakan. Semoga segala karunia, nikmat, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi manusia yang semakin bermanfaat dan istiqomah dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, marilah kita panjatkan selawat beriringan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Allahumma shalli wa sallim alaihi.
1: Karena berkat beliaulah kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ilmu, diberikan pemahaman dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema tersebut mungkin ada miskomunikasi karena maksud kami adalah menyeimbangkan antara khauf atau takut kepada Allah dan raja, yaitu
0: harapan. Maaf Pak Yayi ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kenapa kami angkat tema seperti itu? Karena kami ingat dalam karya kitab karangan Imam Al-Ghazali yang bertajuk Mukasyafatul Qulub. Di sana ada statement beliau dalam kitabnya yang berbunyi wayambagi lil mu'min ayyakuna bainal khaufi war raja, bahwa seorang mukmin yang sejati itu tentunya harus seimbang antara rasa takut yang besar kepada Allah dan juga mempunyai harapan-harapan yang besar akan nikmat Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus seimbang, harus beriringan dan juga harus sama-sama kita tanamkan dalam hati kita sebagai seorang mukmin yang sejati, yaitu memiliki rasa takut yang besar kepada Allah dan mempunyai harapan-harapan akan turunnya rahmat Allah, harapan-harapan akan kita dicintai oleh Allah dan dipermudah segala urusan dan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Jadi antara khauf, rasa takut kepada Allah, dan raja, yaitu harapan kepada Allah, kita berharap kepada Allah, ini harus beriringan. Jadi tidak boleh lebih kuat salah satunya atau lebih dominan salah satunya atau lebih ekstra salah satunya, namun yang satunya kurang ekstra. Artinya
0: harus seimbang, ya.
1: Rasa khaufnya harus seimbang. Khaufnya besar namun rajanya kecil, tidak bisa. Kenapa? Karena hal demikian akan menimbulkan yang namanya rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hal itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kami tidak salah mengutip dalam surah Az-Zumar, surat Al-Quran yang berbunyi, La taqnatu min rahmatillah. Allah menegaskan dalam larangan tersebut, jangan pernah kalian semua berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia berputus asa? Karena dia hanya berharap kepada Allah. Atau karena dia hanya takut kepada Allah tapi tanpa diiringi dengan
0: usaha,
1: rasa harapan yang besar kepada Allah. Jadi dia takut, dia sadar bahwa dia memiliki dosa yang besar, dia memiliki kesalahan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah. Namun tanpa diiringi dengan raja atau harapan yang besar pula kepada Allah. Harapan akan datangnya rahmat Allah, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya nanti dia akan terjerumus dalam yaitu yang namanya putus asa. Dan juga kalau kita juga tidak bisa menyeimbangkan antara keduanya, mungkin bisa jadi lebih besar rojaknya, harapannya kepada Allah. Dia suka melakukan ibadah, dia gemar taat dalam melakukan ibadah. Namun tentunya tanpa didasari atau diimbangi dengan yang namanya rasa takut kepada Allah, maka nanti akan muncullah yang namanya sifat riya, yang namanya sombong, ujub merasa lebih baik daripada orang lain, juga bisa jadi nanti iri atau dengki kepada orang lain. Karena perasaannya, dia sudah beribadah luar biasa, ternyata kok ada orang lain yang Allah berikan nikmat. Kok ada orang lain yang oleh Allah diangkat derajatnya. Nah, karena
0: istilahnya,
1: tanpa
0: diri. Istilahnya, kecewa.
1: Kecewa. Kenapa? Karena rojaknya tidak diimbangi, harapannya tidak diimbangi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua-duanya ini harus memang benar-benar diimbangi. Dan memang hal ini adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menjadi manusia harus menatap masa depan dan apa yang kita lakukan akan berdampak kepada apapun yang kita lakukan, semuanya akan berdampak pada liqot. Dalam Al-Quran, hal ini disampaikan oleh Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'amalun. Dalam surat ini Allah sangat memberikan penegasan kepada kita semua, bahwa kata Allah, ya ayyuhalla, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Dalam hal ini, kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, ittaqullah bimakna ihsyaullah, takutlah kalian semua kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah setiap jiwa terhadap apa yang engkau lakukan saat ini, lihat berpengaruh pada akan datang. Artinya apa? Yakni artinya adalah ma'amilat liyaumil kiamah. Kalau kita lebih disimpulkan kembali atau lebih kita perhemat kembali tata bahasanya, maka bermakna kata Imam Ghazali, tasaddaqu wa'malu bit-ta'ah. banyaklah bersedekah dan melakukan amal-amal dengan ketaatan, agar apa litajidu thawabah yaumal qiyamah, agar kelak di hari kiamat kita semua akan mendapatkan pahala yang besar. Okay. Artinya apa yang kita lakukan saat ini sangat berpengaruh terhadap nanti kehidupan kita di akhirat. Okay. Yang kita lakukan di dunia semua adalah pengawasan Allah. Bahkan yang menjadi saksi bukan hanya Allah semata. Kata Imam Ghazali, innal malaika wassamaa wal arda wal laila wan nahar yaumal qiyamah yashhaduna bima 'amila ibnu Adam. Kata Imam Ghazali, bahkan para malaikat, langit, bumi, siang dan malam, semuanya menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Ibnu Adam, yaitu oleh para manusia. Hatta inna jawarihahu yatashhadu alaih. Bahkan anggota tubuh kita juga menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa mengelak. Semuanya yang kita lakukan Allah mengetahui, dan para malaikat, langit, bumi, siang, malam, bahkan tubuh kita, anggota tubuh kita, kelak di hari kiamat akan menjadi persaksian. Sebagaimana dalam surat Yasin terangkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut kita yang berbicara, tangan kita yang berbicara, mulut kita dikunci kemudian menjadi saksi adalah kedua kaki kita. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan apa yang kita lakukan. Semuanya pasti akan ada balasannya, dan kelak di hari kiamat semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu haruslah kita perbesar rasa takut kita kepada Allah. Namun takut itu bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Bahkan ketika kita merasa takut kepada Allah, maka tentunya kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini adalah gambaran bagaimana kita menyeimbangkan antara rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat ar-raja, yaitu banyak berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Lalu bagaimana Pak Kyai? Misalnya kan sekarang ini di zaman modern yang di era mungkin ya kita tahu seperti apalah Pak ya. Iya. Yeah. Penuh godaan, kesibukan, tantangan. Nah, bagaimana Pak Kyai? Tantangan apa saja yang membuat seorang ini sudah menyampaikan rasa takut dan harapannya kepada Allah? Terus bagaimana nih cara menumbuhkan kita, khususnya pada anak-anak kita, mengajarkan atau menanamkan konsep kepada anak-anak atau kita nih khususnya yang tumbuh dengan hati yang seimbang dan agar bisa seimbang dan lurus Pak Yai, seperti itu.
1: Iya, baik. Memang dalam hal ini tentunya akan banyak mengalami godaan, kita akan banyak mengalami kesulitan. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Waqarah kalau tidak salah, di sana kan ada was sabri fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba'si. Bahkan kebajikan-kebaikan itu bukan hanya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan hanya yang menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, atau menoleh ke timur dan menoleh ke barat, yaitu perbuatan sholat dalam hal ini. Namun kebaikan-kebaikan itu banyak sekali. Walakinal birra man amana billah, orang yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, wal malaikati, wal kitabi, wal nabiyin, kan banyak di situ. Kemudian aqamas shalah, wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Banyak di sini ada orang-orang yang harus kita santuni, kita beri nafkah, kita bantu. Kemudian aqamas shalah, oleh yang melaksanakan salat, wa ataz zakah, ini itu semua adalah daripada kebijakan, kebajikan atau kebaikan. Kemudian wal mawfuna bi ahdihim idza ahadu, kalau kita berjanji maka kita harus menepati. Itu juga diantaranya. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa, di dalam kesulitan, wad dharra, dan penderitaan, wa hinal ba'si, dan ketika peperangan. Artinya apa? Tentunya banyaknya tantangan kita menjadi seorang mukmin, Karena dalam konsep ini tentunya yang pertama manusia dijadikan yang pertama harus mukmin. Makanya ketika kita sudah menjadi mukmin, maka kita wajib takut kepada Allah. Sebagaimana tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maka ini adalah suatu kemutlakan dan keniscayaan bahwa seorang mukmin harus takut kepada Allah. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Satu, karena berdasarkan dari Al-Quran. Yang kedua, artinya segala dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga Imam Ghazali pernah berkata bahwa siapa itu seorang mukmin yang sejati, siapa itu mukmin yang sesungguhnya, atau yang akan mencapai pada tingkat atau derajat seorang mukmin yang hakiki, maka allazi yakhafu Allah taala bi jami' jawarihi. Seorang mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki, atau yang sampai kepada derajat mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, yaitu allazi yakhafu Allah taala. Orang mukmin itu orang yang takut kepada Allah bi jami' jawarihi, dengan segala tubuhnya, dengan seluruh tubuhnya, baik yang zahir atau yang batin, baik hatinya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, perutnya, semuanya itu takut kepada Allah. Maka ketika kita sudah mengakui diri dan kita sudah menjadi memposisikan diri sebagai seorang mukmin yang sejati, maka tentunya kita memang harus takut, itu memang harus dijadikan landasan bahwa itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan juga dalam kitab Minhajul Arifin bahwa ada 3 fase manusia itu berjalan menuju kepada Allah. Yang pertama, memang jalan yang pertama atau jalan yang usul, yang ada dasar jalannya adalah yang pertama adalah takut kepada Allah, yang kedua adalah roja, harapan yang besar kepada Allah, maka nanti puncaknya adalah mahabbah, rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kita atau kita menjadikan nasihat kepada anak-anak kita, maka tentunya kita harus berikan gambaran bahwa yang pertama, ketika kita mau menjadi seorang mukmin yang sejati, orang yang takut kepada Allah, maka tentu satu, harus memiliki rasa takut. Kejengjong misalnya, sholat nak, karena kalau tidak sholat engkau nanti akan disiksa di neraka. Nah itu pertama, biasa.
0: Harus ditanamkan seperti, Pak E ya.
1: Tanamkan itu dulu dalam hati rasa takut. Nah jangan begitu, seperti ini. Ya harus seperti ini, jangan seperti itu.
0: Sekarang kebanyakan anak lebih patuh sama HP Pak E ya.
1: Iya, baik. Ya. Jadi mungkin dalam seperti itu, ketika kita sudah ketergantungan dengan media sosial, maka tentunya kan tetap ada bimbingan orang tua, bagaimana anak itu juga sekali-sekali mendengarkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Atau kalau tidak, ketika kita anak kita sudah terlalu terbuai akan media sosial atau yang terjadi saat ini, tentunya kita arahkan. Kan kita dalam 24 jam kita taruh dalam pendidikan. Kalau di desa-desa ada pendidikan formal, nanti pulangnya juga ada pendidikan non-formal. Atau kalau di kota-kota ada TPG. Jadi tentunya tidak mesti bahwa ketergantungan anak kita kepada HP atau alat-alat canggih yang saat ini membuat anak-anak kita malah terbuai. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua tentunya.
0: Oke. Okay. Lalu
1: memberi pemahaman ini, seperti itu.
0: Kita potong Pak. Lalu bagaimana Pak? Misalnya nah sekarang kan kita takut kepada Allah ya. Sedangkan roja ini harapan. Nah, lalu bagaimana misalnya kalau seseorang nih ya, misalnya usaha. Terus okelah kita berdoa sama Allah. Tapi mereka kadang kita manusia ya, banyak sih kita lihat. Nah, mungkin saya lah misalnya ya. Misalnya saya menggunakan jasa apa misalnya Pak orang pintar untuk mewujudkan cita-cita itu misalnya, anggaplah itu sebagai apa ya, seperti orang bilang syarat lah ya, tetap ujung-ujungnya kita tetap Allah yang menentukan, tapi kita berusaha dengan jalan misalnya minta tolong sama ini untuk segera diwujudkan, apakah kita berdosa Pak Ayi?
1: Sebenarnya tidak berdosa. Karena asalkan kita dalam hati kita juga meyakini al-insan bitakhir, wallah bitakdir, bahwa manusia harusnya berusaha dan Allah lah yang memberikan ketetapan atas usaha kita. Okay. Apakah sukses, apakah tercapai, itu adalah ranah Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah juga berpesan kepada kita. Bahkan di sana ditegaskan dalam kalimat inna. Kalau dalam bahasa kita, dalam gramatika Arab, inna itu bermakna taukid, menguatkan. Bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib kita sebelum kita mempunyai keinginan untuk merubah nasib kita. Artinya, kita tetap ikhtiar. Dengan kalau dalam istilah Madura minta syarat, itu kan sebenarnya sebuah jalan. Itu adalah sebuah ikhtiar kita.
0: Sebagian dari usaha kita, Pak.
1: Sebagian dari usaha kita. Tentunya kan kita tidak hanya cukup pada itu. Kita tetap berusaha dengan upaya-upaya yang lain. Cuma itu adalah tandanya bahwa kita merasa terkadang bahwa kita terlalu banyak berdosa kepada Allah. Sehingga kadang kita mencari tabarruk. Mencari jalan yang lain, jalan keberkahan melalui orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya para ulama atau sulaha, orang-orang soleh. Tidak apa-apa. Iya, tidak masalah.
0: Kalau dukun enggak boleh, Pak. Iya.
1: Kalau dukun iya. Ya, kita kan lihat konteksnya dulu.
0: Iya.
1: Apa itu menjerumuskan kita atau agak membuat terkikisnya akidah kita, atau cuma hanya mencari keberkahan, jalan keberkahan seperti itu.
0: Lalu bagaimana, Pak? Misalnya kadang orang ini sudah, katanya seperti istilah orang Madura, mungkin sudah mato gitu kan. Dia tuh sudah percaya, wah kalau saya tidak ke orang ini, saya tuh gak bakalan bisa, berkat dia tuh bisa. Nah itu yang tidak boleh, Pak.
1: Itu yang sangat tidak boleh. Kenapa? Karena kita dalam hal itu kita memposisikan bahwa seakan-akan yang bisa yang bisa membantu tercapainya usaha kita adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan syirik.
0: Masuk syirik, Pak, ya.
1: Termasuk syirik, karena syirik itu ada syirik akhfa, ada syirik akbar. Ada syirik yang sangat samar, yang tidak yang kadang manusia tidak rasakan,
0: tanpa kita
1: tidak
0: sadari, bedakan, ya.
1: Tanpa kita sadari, yaitu riya. Riya itu apa? Riya itu kita melakukan sesuatu, namun kita ingin dilirik oleh orang lain. Kita ingin dipuji. Atau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi untuk pahala. Tapi karena mengejar pahala atau mengejar sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Kita nanti menolong orang karena agar oleh orang lain kita dianggap mampu, agar orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita. Itu namanya kan mulahadhatu. Al-mulahadhah itu perbuatan kita bukan semata-mata karena Allah, tapi karena kita melirik bahwa perbuatan kita nantinya akan mendatangkan manfaat bagi kita. Seperti itu tidak boleh.
0: Modus,
1: apalagi sampai
0: ya?
1: Syirik akhfa. Tidak boleh.
0: Ini nampaknya waktunya sudah tinggal dikit, Pak. Tapi Pak Ayi, satu kali lagi nih, Pak Ayi, pertanyaannya. Kalau misalnya begini, Pak Ayi, misalnya nih, berdoa misalnya ya. Terus, itu karena semalam mungkin karena doa saya, mungkin karena saya baca ini. Hanya itu bagaimana, Pak Ayi? Apakah itu termasuk terlalu riya atau gimana, Pak Ayi?
1: Ya, itu hal itu bahaya sekali kalau kata. Ada seorang imam namanya Imam As-Sakandari, atau biasa kita dengar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau dalam salah satu kitabnya, beliau juga pernah mengucapkan atau menuliskan dalam sebuah karya-karyanya bahwa jangan sampai tolabukah, jangan sampai permintaanmu dijadikan dalam hatimu bahwa ketika Allah memberikan atau al-ato minhu, ketika kita meminta kepada Allah, kemudian oleh Allah diberikan, kemudian dia merasa bahwa apa yang Allah berikan itu karena doa kita yang kita panjatkan yang semalam atau yang kemarin-kemarin.
0: Terkabul itu. Gitu.
1: Ah, jadi sekarang yang apa yang dikabulkan oleh Allah, kemudian dia dalam hatinya merasa bahwa ini adalah gara-gara permintaan saya. Hmm. Maka kata beliau, fayaqillu fahmuka anhu. Maka engkau dalam hal ini adalah orang yang kurang pemahamannya. Hmm. Bahwa dirimu adalah tidak paham dalam hal ini. Kenapa? Karena harusnya apa yang engkau minta kepada Allah, itu sebenarnya ketika kita diberi, jadi seakan-akan itu karena aku yang meminta.
0: Karena atau doanya.
1: Karena doa saya. Mm-hmm. Karena doa saya. Tapi jadikan semua permintaan-permintaanmu, kata Imam Ibnu Athaillah Syakandari, bahwa sebagai wujud li'idharil ubudiyah. Bahwa mewujudkan, menampakkan diri kita bahwa kita adalah hamba. Jadi kita diberi atau tidak diberi, dikabulkan, tidak dikabulkan. Maka kita seorang hamba memang sudah layak meminta kepada Allah. Bahkan ketika meminta kepada selain Allah, maka kita berdosa. Okay. Bahkan bisa dikatakan syirik. Kemudian yang kedua, itu adalah apa? Namanya, itu adalah merupakan ketetapan. Bihukukil birububiyah. Kita memposisikan Allah di atas segala-galanya seperti itu. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, kita sudah memposisikan Allah, bahwa Allah lah di atas segala-galanya. Allah yang akan memberikan kita manfaat, juga Allah yang akan menghilangkan kemudorotan dari diri kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu, cukuplah kita meminta kepada Allah, kemudian kita bertawakal, pasrah kepada Allah. Okay. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai dalam hati kita, duh minta beri kok seminta. Minta lebih beri. Atau lari ya gara-gara kok malam atur ya. Nah jangan seperti itu.
0: Apalagi ya. Itu diceritakan sama orang lain Pak Yaya.
1: Apalagi diceritakan sama orang lain. Sebenarnya okay. Kalau diceritakan kepada orang lain sebagai bentuk fabini amati rabbika fahadith. Itu adalah nikmat. Alhamdulillah saya sudah diberi nikmat oleh Allah. Okay. Mungkin diantaranya adalah permintaan atau doa-doa saya yang selama ini dipanjatkan oleh Allah. Tidak masalah.
0: Sebagai karena motivasi nggak apa-apa nikmat. Pak Yaya. Misalnya sebagai motivasi bagi orang
1: tidak
0: lain.
1: Tidak masalah.
0: Oh nggak apa-apa. Baik. Tergantung dari niat. Kembali lagi sekali. Tergantung pada niat kita Pak Yaya.
1: Tergantung pada niat kita. Lama kata, kalau kata dalam kaidah fikih itu, al umur bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu tergantung dengan niatnya, seperti itu.
0: Oke. Ya. Nampaknya keterbatasan waktu Pak Yaya ya, sebetulnya masih banyak baik. Banget yang yang baik. Kita perlu sharing-sharing nih, apalagi ya, ya seperti zaman sekarang Pak Yaya. Ya, dan ya. Di penghujung perbincangan kita Pak Yaya, mungkin nasihat apa sih yang mungkin bisa Bapak Yaya sampaikan kepada kami semua? Baik. Agar hati kita ini tidak berubah-ubah, agar kadang terlalu takut dan kadang merasa santai, dan harus bagaimana nih Pak Yaya? Ya.
1: Baik, maka apa yang harus kami sampaikan di akhir penghujung acara ini adalah bahwa kita sebagai seorang mukmin, ketika kita memang menginginkan surga, kita mencintai surga atau menginginkan surga, maka kejarlah surga itu. Namun ketika kita takut akan neraka, maka jauhilah dan hindari neraka. Namun ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kita menjauh dari Allah, namun kita jadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jangan sampai rasa takut ini menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Allah. Amin. Namun, jangan sampai kita hilang harapan kepada Allah, bahwa segala apapun kesulitannya, kita harus bersabar, dan apapun yang kita rasakan dan yang kita miliki saat ini, syukuri karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, terima kasih Pak Yaya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa mengantarkan kita ya, amin, agar amin, bisa lebih baik amin. Lagi menjadi penyeimbang amin. Kita agar hati kita tenang di akhirat dan juga dunia tentunya Pak Yaya. Terima kasih Pak Yaya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain kesempatan.
1: Amin.

0: pengangguran dari lulusan SMK. Berarti jadi sudah datanya itu, artinya inland.
1: Kalau setiap jurusan pasti ada 1 atau 2% lah paling. Tapi yang paling banyak itu BD, perhotelan. Kalau DPB, jahit itu kebanyakan ingin wirausaha sendiri.
2: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep menyoroti masih adanya pengangguran dari kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK, meskipun tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut tergolong rendah. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, lulusan SMK masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran karena belum sepenuhnya terserap ke dunia kerja. Menurut Handoyo, kondisi ini perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait kesesuaian jurusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sumenep. Pihaknya menilai sinkronisasi antara dunia pendidikan dan sektor ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah kejuruan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dinilai perlu diperkuat agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
0: Serius ya dengan data kita kan, bahwa masih ada pengangguran dari lulusan SMK. Berarti serius sudah datanya itu, artinya inland. Walaupun kami nggak bisa menyebutkan di Sumenep ada sekian, nggak, karena makro kita. Iya. Harusnya yang secara angin-angin kita ya, namanya SMK, siap. Berarti mungkin permasalahannya bisa dari sisi keterampilannya.
2: Handoyo menambahkan BPS hanya bertugas menyajikan data berdasarkan survei dan metodologi statistik nasional. Sementara tindak lanjut kebijakan menjadi kewenangan para pemangku kepentingan terkait. Dunia kerja sekarang semakin terbuka bagi lulusan sekolah kejuruan, terbukti puluhan persen lulusan SMK N1 Sumenep sudah direkrut perusahaan sebelum resmi dinyatakan lulus sekolah. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Tingkat serapan lulusan SMK N1 Sumenep dalam dunia kerja dan usaha menunjukkan tren positif, bahkan sebagian siswa direkrut perusahaan sebelum resmi dinyatakan lulus dari sekolah. Ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK N1 Sumenep, Fajaria Rahmawati mengatakan, setiap tahun 50-70% lulusan berhasil terserap dalam dunia kerja dan wirausaha, 40-45% langsung bekerja setelah lulus, dan sekitar 15% memilih untuk membuka usaha secara mandiri, sehingga tingginya serapan lulusan tidak lepas dari kerjasama lembaganya dengan sejumlah perusahaan dan dunia industri. Bahkan menurut Farah, tidak banyak dari siswa yang diterima kerja setelah melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Selain itu, pihaknya juga membuka kelas khusus yang bekerjasama dengan perusahaan besar diantaranya Axio.
1: Ya, kalau setiap jurusan pasti ada 1 atau 2%

0: lain. Tapi yang paling banyak itu BB, perhotelan. Kalau DPB, jahit itu kebanyakan ingin wirausaha sendiri. Karena kan setiap ini lebih baik menjalankan sendiri. Nah, kalau di DPB, kalau menjahit.
1: Farah menambahkan, pihaknya juga rutin menggelar kegiatan yang menunjang siswa untuk mendapatkan peluang kerja maupun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
2: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait lowongan kerja khusus menepis lulusan SMK tidak bisa bekerja.
3: Nama saya Adil dari Sumenep. Kalau kemudian lulusan SMK ini disebut tidak dapat bekerja, ini kan tergantung dari kualitas si lulusan tersebut, alumni tersebut. Apakah mereka selama sekolah ini sekolah dengan serius sehingga kemudian mereka mendapatkan ilmu yang juga baik gitu. Tapi kalau cuma hanya sekedar sekolah, maka ya bisa dipastikan nggak bakalan dapat pekerjaan dengan cepat gitu. Karena kan kita misalnya mau buka bengkel misalnya, tapi kan nggak mungkin langsung nerima, oh ini lulusan SMK perbengkelan misalnya. Tapi kan dilihat dulu skillnya seperti apa, begitu. Jadi life skill education itu penting.
4: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya lulusan SMK atau kejuruan yang punya pelajaran khusus, terutama langsung praktek hasil belajar seperti mesin, kelistrikan, perhotelan, gizi, dan lain-lain, menurut saya akan lebih gampang untuk melamar pekerjaan daripada lulusan yang lain, karena mereka pasti lebih punya skill dan ilmu praktek di lapangan serta lebih siap untuk bekerja. Yang terpenting, pemerintah memberikan wadah dan peluang serta menyediakan lowongan pekerjaan baru yang sesuai kejuruannya.
5: Saya Ibu Arina Hafiz Sumenep. Menurut saya, lowongan kerja bagi sekolah kejuruan atau SMK peluangannya lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi sampai mengantongi sertifikat waktu magang kerja. Mereka lebih siap. Kata siapa? Lulusan SMK sulit mencari pekerjaan. Buktinya, anak saya habis magang di salah satu perusahaan, langsung diterima di perusahaan terkenal di Surabaya. Kenapa lulusan SMK atau kejuruan cepat dapat pekerjaan? Karena sudah ada pengalaman kerja nyata dan lebih siap.

0: Pendengar dan pemirsa, harapan dan ironi tenaga kerja lulusan SMK menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Supriyadi.
1: Selamat pagi pendengar. Di tengah semakin ketatnya persaingan kerja, pendidikan vokasi sebenarnya hadir membawa harapan. Harapan bahwa lulusan sekolah kejuruan tidak lagi kesulitan mencari pekerjaan setelah menamatkan pendidikan. Di Kabupaten Sumenep, harapan itu mulai terlihat. SMK Negeri 1 Sumenep mencatat serapan lulusan hingga 70% setiap tahun. Sebagian bahkan telah direkrut perusahaan sebelum resmi lulus sekolah. Ini tentu menjadi kabar baik. Artinya ketika sekolah mampu membangun koneksi dengan dunia industri, membuka ruang praktek kerja lapangan, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan pasar, lulusan SMK bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Tidak sedikit pula yang memilih membuka usaha mandiri. Sebuah tanda bahwa pendidikan tidak hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga calon pencipta lapangan pekerjaan. Namun di balik capaian itu, ada kenyataan lain yang tidak bisa diabaikan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep masih menunjukkan lulusan SMK menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran. Ini menjadi ironi. Di saat dunia industri membutuhkan tenaga terampil, masih ada lulusan sekolah kejuruan yang belum mendapatkan tempat di dunia kerja. Persoalannya mungkin bukan sekedar jumlah lulusan, tetapi apakah kompetensi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini? Sebab dunia kerja bergerak cepat, teknologi berubah, kebutuhan industri berkembang, sementara pendidikan seringkali tertinggal menyesuaikan diri. Karena itu, sinkronisasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan dunia usaha tidak bisa lagi sekedar formalitas kerja di atas kertas. Harus ada keberanian mengevaluasi jurusan, memperbaharui kurikulum, hingga memperkuat keterampilan digital dan kewirausahaan siswa. Sebab pada akhirnya keberhasilan pendidikan vokasi bukan hanya diukur dari angka kelulusan, tetapi sejauh mana lulusan mampu bertahan, bersaing, dan memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas ternak di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memastikan kondisi kesehatan ternak di wilayahnya aman menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pemantauan dilakukan di pasar hewan hingga lokasi penjualan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan di Sepertakabis Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun LSD di Kabupaten Sampang. Meski demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik ternak mulai dari nafsu makan, kondisi bulu hingga kelayakan hewan untuk dikurbankan.
3: Sering temui di pemeriksaan hewan kurban, terutama setelah pemotongan itu, ada indikasi bahwa yang paling sering terjadi ya, jadi daging sapi atau kurban itu ada cacing di hatinya. Jadi itu umum terjadi sebenarnya. Kalau di Madura secara umum mungkin sangat jarang, walaupun ada jarang terjadi karena mungkin kebiasaan dari peternak itu sering memberikan jamu-jamu tradisional ke ternaknya. Jadi untuk kasus itu ada tapi jarang terjadi.
2: Di Sepertakabis Sampang juga mengimbau masyarakat segera melaporkan hewan kurban kepada petugas sebelum penyembelihan dilakukan. Nantinya petugas akan melakukan pemeriksaan dan memberikan surat keterangan sehat bagi hewan yang dinyatakan layak kurban. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Bupati Sampang Slamet Junaidi menyebut MBG memiliki efek berganda atau multiplier effect dengan menggerakkan roda ekonomi daerah. Alvin Wari melaporkan.
4: program makan bergizi gratis atau IBG di Kabupaten Sampang tidak hanya sekedar perbaikan nutrisi anak sekolah, namun juga mulai menggerakkan roda ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Bupati Sampang Slamet Junaedi mengungkapkan bahwa warga lokal kini banyak yang terlibat langsung sebagai tenaga kerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini menjadi bukti bahwa program unggulan pemerintah ini memiliki multiplier effects bagi kesejahteraan masyarakat Sampang.
5: Harapan kita adalah perputaran tetap di Kabupaten Sampang, ya, atau di Bangkalan, sehingga ada perambang perekonomian, ada perputaran perekonomian baru di Kabupaten Sampang. Bukan terus kemudian suppliernya orang Surabaya, orang mana Sugarjo. Saya tidak kesukuan, itu tidak kesukuan. Tapi harapan kita masyarakat bisa menikmati. Ya.
4: Di sisi lain, Bupati menambahkan dalam menjaga kualitas pekerjaan dan transparansi di lapangan, Pemkab telah menyediakan aplikasi Lapor IBG. Melalui laman resmi sampangkab.co.id, laporan dari masyarakat akan langsung terhubung ke Satgas dan seluruh OPD terkait.
0: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Kabupaten Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor MURI karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
6: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
7: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memasukkan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan di Indonesia tahun ini.
6: Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, penyelenggaraan pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh terus memperketat persiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Penguatan dilakukan agar seluruh jemaah termasuk jemaah asal Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan nyaman. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, seluruh skenario pelayanan lapangan terus dimatangkan, termasuk langkah mitigasi untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul saat puncak haji berlangsung. Menurut Dahnil, salah satu fokus utama pemerintah adalah penertiban tenda jemaah haji Indonesia. Petugas disiagakan untuk memastikan penempatan jemaah sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama agar pelayanan berjalan lebih tertib dan terkoordinasi. Selain itu, seluruh pergerakan jemaah selama fase armuzna diminta berada dalam koordinasi Kementerian Haji dan Umroh. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU juga diminta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dahnil menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan dan merugikan jemaah. Pihaknya berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum penguatan pelayanan bagi seluruh tamu Allah.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

Pendengar dan pemirsa, Brace Junior Brandau di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sapi Kerah bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Tago Anovantrian melaporkan.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Dengan demikian berita pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rri.sumenap@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenap, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

pendengar, kita lanjut perjalanan kita di Sampang pagi hari ini, 35 menit tepat dari jam 6 pagi. Hari yang cerah, karena untuk kawasan kota Sampang pagi hari ini lebih cerah, nampak matahari bersinar ya. Semuanya selamat pagi aja, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita nih untuk melakukan rutinitas di hari ini ya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini, untuk hari Senin ini pendengar, hari Senin 25 Mei 2026 untuk kawasan Kabupaten Sampang seperti di kecamatan-kecamatan ini diperkirakan udara kabur pendengar, udara kabur atau bahkan ada yang cerah, di mana dengan cuaca 25 untuk Sampang misalnya ini dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 66 hingga 93%. Dan ini juga terjadi di untuk kecamatan Banyuates, Robatal, Sokobana, Ketapang ini diprediksi akan hujan pendengar ya, dengan suhu udara dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 94%. Dan udara kabur juga ini terjadi di Karang Penang dan di beberapa lainnya seperti Kedungdung, Cerenge dan kecamatan Srese pendengar. Dan yang pasti tetap waspada, berhati-hati ya, karena bisa saja perubahan cuaca ini terjadi pendengar. Kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Nah, itu dia ya tiap harinya. Maka untuk itu bagi Anda mungkin selalu waspada, tetap jaga kesehatan ya, fokus apalagi kesehatan kita itu penting banget benar ya. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan asupan gizi yang baik tentunya pendengar. Yang pasti masih banyak program lainnya akan ditentukan Anda, tetap selalu di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.